Sejenak kita berhenti untuk berpikir bahwa sesungguhnya segala yang ada di dunia ini adalah milik Allah semata. Semuanya akan kembali padanya, tak terkecuali

tak berhenti untuk berpikir bahwa sesungguhnya segala yang ada di dunia ini adalah milik Allah semata. Semuanya akan kembali padanya, tak terkecuali.

Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi

0: sudah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
2: Kincana.
1: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+, menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini. Pedagang yang jujur dan terpercaya akan dibangkitkan bersama para nabi, orang-orang siddiq, dan para syuhada. Hadis riwayat Tirmidzi. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar unggahan foto di media sosial Facebook yang mengeklaim adanya informasi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Distrik Obano, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah akibat musim panas kering. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, setelah dilakukan pencarian gambar terbalik atau reverse image search untuk menemukan gambar asli, maka tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, untuk memastikan keaslian gambar, dilakukan pengecekan menggunakan layanan alat Not, dan hasilnya menunjukkan bahwa gambar tersebut memiliki probabilitas sebesar 71% sebagai hasil manipulasi AI. Polda Papua Tengah melalui akun Instagram resmi @humaspoldapapuatengah mengatakan bahwa mereka telah memeriksa kondisi lapangan dan menemukan ketidaksesuaian antara visual dalam unggahan dengan kondisi sebenarnya di Kampung Obano. Pihak kepolisian mengimbau agar masyarakat tetap tenang, menjaga situasi tetap aman, dan mengkonfirmasi kepada pihak yang berwenang setiap informasi yang beredar.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang.
1: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah, termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
3: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
4: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
3: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
4: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
3: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
4: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
3: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
4: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
3: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
5: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
1: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
2: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.

Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi

0: ini menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBHTP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

Masih penuh semangat menjalani aktivitas atau justru mulai jenuh dengan pekerjaan yang menumpuk? Bagaimanapun kondisi pagi Anda Mitra, jangan biarkan hari berjalan tanpa iringan komposisi bagus yang pas. Saatnya mendengarkan program Break In Time. Selama 2 jam ada playlist lagu mancanegara era tahun 90-an dan 2000-an yang easy listening dan pas untuk menemani aktivitas kerja, menyelesaikan tugas hingga mengisi waktu menjelang istirahat siang. Break In Time hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga 12 siang di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya, Bu. Ampun deh. Ari, ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan, Bu?
0: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo! Lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
3: Radio Suara Jombang.

Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

rambut Anda hari ini, Mitra? Masih penuh semangat menjalani aktivitas atau justru mulai jenuh dengan pekerjaan yang menumpuk? Bagaimanapun kondisi pagi Anda, Mitra, jangan biarkan hari berjalan tanpa iringan komposisi bagus yang pas. Saatnya mendengarkan program Break In Time. Selama 2 jam, ada playlist lagu mancanegara era tahun 90-an dan 2000-an yang easy listening dan pas untuk menemani aktivitas kerja, menyelesaikan tugas, hingga mengisi waktu menjelang istirahat siang. Break In Time hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga 12 siang di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Radio Suara Jombang.
1: Tahukah Anda, godaan untuk mendapatkan uang dengan cara mudah kerap dilakukan oleh para koruptor? Wut Tikai Memak, pemuda asal Thailand ini memiliki sikap yang patut ditiru oleh para pejabat. Memak terkejut saat melihat rekeningnya tercatat memiliki simpanan 999 juta baht atau setara dengan 441 miliar rupiah. Padahal dia baru saja membuka rekening dengan saldo sebesar 9.000 baht atau setara dengan 3,9 juta rupiah. Sempat tergoda untuk membelanjakan uangnya dengan barang mewah, namun hal itu urung dilakukan Memak lantaran dirinya tak mau berbuat kesalahan fatal yang merugikannya kelak. Memak lantas memilih untuk melaporkannya ke bank dan meminta petugas bank segera menarik uang dari rekeningnya.
2: Bersama KPK, berantas korupsi.
3: Ragam informasi
4: terus tersaji di 104.1
3: Radio Suara Jombang.
5: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga

kembali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
2: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Tiada seorang muslim tertusuk duri atau yang lebih dari itu, kecuali Allah mencatat kebaikan baginya dan menghapus dosa darinya. Hadis riwayat Bukhari.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengeklaim adanya informasi bayi berumur 2,5 bulan di Jepara yang diduga meninggal setelah mendapatkan imunisasi DPT-1. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan pencarian gambar terbalik atau reverse image search untuk menemukan gambar asli, hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, mengutip dari jogulonews.com, Dinas Kesehatan Kabupaten DKK Jepara telah menyelesaikan investigasi dan menyatakan bahwa kematian bayi tidak ada hubungannya dengan vaksin atau proses imunisasi yang diberikan. Selain itu, hasil investigasi resmi dari Komisi Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi atau Komnas PP KIPI bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara menegaskan kematian bayi tersebut tidak berkaitan dengan vaksinasi DPT maupun kesalahan prosedur medis. Maka dengan demikian, unggahan yang beredar yang mengeklaim meninggalnya bayi di Jepara akibat vaksin DPT-1 adalah informasi yang keliru dan perlu diluruskan.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
2: Bagaimana mood Anda hari ini, Mitra? Masih penuh semangat menjalani aktivitas atau justru mulai jenuh dengan pekerjaan yang menumpuk? Bagaimanapun kondisi pagi Anda, Mitra, jangan biarkan hari berjalan tanpa iringan komposisi bagus yang pas. Saatnya mendengarkan program Break In Time. Selama 2 jam, ada playlist lagu mancanegara era tahun 90-an dan 2000-an yang easy listening dan pas untuk menemani aktivitas kerja, menyelesaikan tugas, hingga mengisi waktu menjelang istirahat siang. Break In Time hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga 12 siang di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: itulah yang menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Radio Suara Jombang.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
2: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya, di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM. Panjenengan remen sangat kalian lelakon Jawi gending campur sari. Lamonggo sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supel nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
0: Radio Suara Jombang.

0: yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
1: Kincana.
0: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri.

0: mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ragam informasi
2: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Don't it feel good, babe? Don't it feel good, baby?

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Tidak ada sesuatu yang ditelan oleh seorang hamba yang lebih utama di sisi Allah daripada menelan amarah karena keridhaan Allah. Hadis riwayat Ahmad.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar unggahan di media sosial Threads berisi narasi yang mengeklaim bahwa Presiden Prabowo Subianto menetapkan PPh 21 sebesar 35% yang langsung dipotong dari gaji pekerja. Unggahan tersebut menyebut kebijakan itu sebagai instruksi Presiden dan menyertakan tabel perhitungan yang mengeklaim pekerja dengan gaji kotor 5 juta hanya akan menerima 3,25 juta, sedangkan gaji 10 juta menjadi 6,5 juta setelah dipotong pajak. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Direktorat Jenderal Pajak DJP Republik Indonesia melalui akun Instagram resminya @ditjenpajakri membantah klaim tersebut. DJP mengklarifikasi tidak pernah menerbitkan kebijakan seperti yang dinarasikan dalam konten tersebut. Dalam ketentuan pajak penghasilan yang berlaku, tarif 35% hanya dikenakan untuk penghasilan kena pajak atau PKP di atas 5 miliar, bukan langsung dari seluruh gaji pekerja.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang. Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
4: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
0: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.com.

0: baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.
3: Radio Suara Jombang.

Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Suara Jombang.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya, Bu. Ampun deh. Ari, ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan, Bu?
0: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Radio Suara Jombang.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
2: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: rahasia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini.
2: Sebaik-baik urusan adalah yang pertengahannya, yang adil atau tidak berlebihan. Hadis riwayat Al-Baihaqi.
0: Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar di media sosial Facebook unggahan dengan narasi begini, NU Muhammadiyah keluarkan fatwa sepakat warga NU dan Muhammadiyah stop bayar pajak. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Setelah dilakukan penelusuran dengan kata kunci, NU dan Muhammadiyah keluarkan fatwa stop bayar pajak pada Juni 2026 ke mesin pencari Google, tidak ditemukan informasi valid dan pemberitaan kredibel atau pernyataan resmi dari NU dan Muhammadiyah yang membenarkan klaim tersebut. Jadi, narasi bahwa warga NU Muhammadiyah stop bayar pajak adalah hoax atau tidak benar.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Panjenengan remen sanget kalian lelakon Jawi gending campur sari. Lah monggo sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu ugi kirim salam. Sampun supe lho nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 100.1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, ngajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP 2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau ludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
6: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
7: Niku jenengan mulai ngedung, niku kayak umur pinten nggih?
6: Kayak bayi.
5: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsuki, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP 2, BBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
2: Dangdut suara gendang.
1: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini. Sebaik-baik manusia di antaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Kata inspirasi hari ini.
2: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
2: Kincana.
1: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+, menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.

Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
1: Kincana,
0: kincana, kincana. Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD, yaitu PSN 3M+.

memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, BBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Tiada seorang muslim tertusuk duri atau yang lebih dari itu, kecuali Allah mencatat kebaikan baginya dan menghapus dosa darinya. Hadis riwayat Bukhari.
0: Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial memperlihatkan sopir truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasokan bahan bakar minyak BBM langka di Sumatera. Faktanya, klaim yang menyebut video tersebut memperlihatkan sopir truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasokan BBM langka di Sumatera adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, Pertamina menjelaskan bahwa video tersebut merupakan rekaman lama yang memperlihatkan penyampaian aspirasi terkait iuran dana pensiun lembaga keuangan DPLK bagi awak mobil tangki. Peristiwa tersebut tidak menyebabkan terganggunya distribusi maupun kelangkaan BBM.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
3: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
3: Radio Suara Jombang. Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
4: Dangdut suara gendang.
3: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 141 Radio Suara Jombang FM. Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi

0: berubah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Monggo mumpung ini sampean ngadeg tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
2: Kayak bayi.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
4: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo! Lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riskep tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
1: Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Di malam yang sesunyi ini. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.
2: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
3: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
2: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
3: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
2: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
3: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
2: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
3: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
2: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
4: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
5: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP 2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tahukah Anda menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.

Mitra Muda, Radio Suara Jawa FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jawa FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya, di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, ngajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
1: Dangdut suara gendang.
0: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim.
0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Viktor Frank berkata, siapa yang punya alasan untuk hidup akan sanggup menghadapi hampir semua keadaan. Mungkin yang kita butuhkan bukan jalan baru, tapi alasan yang lebih jujur. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang. Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
2: Dangdut suara gendang.
1: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, BBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja. 7

Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: pemerintah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mitra Suara Jombang FM, sesaat lagi akan segera kita ikuti program kajian Islam Sore Suara Jombang, membedah kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah bersama Ustadz Muhammad Khairil Anam. Program ini kerjasama antara Radio Suara Jombang FM dengan Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang. Selamat sore dan selamat mengikuti.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kun fit dunya ka'annaka gharibun au abiru sabilin. Kun ana sira fit dunya ing dalem dunya, ka'annaka iku kaya-kaya ana kaya-kaya sak temene sira iku gharibun wong kang ngumbara mengembara, au abiru sabilin utawa wong kang ngliwati dalan. Wakana lan ana ibnu umar iku yaqulu ngendika sapa ibnu umar, ida amsaita nalikane manjing sore sapa sira, fala tantadzir mongko aja ngenteni sira, as-sabaha ing esuk. Wa ida asbahta lan nalikane manjing esuk sira, fala tantadzir mongko aja ngenteni sira, almasaa ing sore. Wa khudh lan ngalapo sira min sihatika saking sehat ira, lima radika marang loro ira, wa min hayatika lan saking urip ira, limautika marang mati ira. Rawahu Ibnu Umar. Dipun dawuhaken kalih Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kun fit dunia ka'annaka gharibun, ana awakmu ndek donya iku kaya-kaya wong sing ngumbara. Dadi wong urip teng donya niki Bapak Ibu, kados kula panjenengan niku dipun dawuhaken Kanjeng Nabi iku kaya-kaya seperti orang yang mengembara. Maksudnya mengembara niku napa to Bapak Ibu? Wong mengembara niku ninggalno daerah asale, budal lunga teng pundi ngonten, perlu nyambut gawe, golek hasil sing gedhe, mari ngono terus mulih malih nanggone daerah asale. Lah niku jenenge wong ngembara. Dadi misale kaya wong Jombang utawa wong Jawa Timur, budal nanggone Korea ngriko. Nah, nyambut gawe sing mempeng, sing temenanan, golek duit sing akeh, lah kok mulih nang Jombang. Iso tuku tanah, iso tuku sawah, iso mbangun omah, tuku mobil mewah. Niki berarti mengembarane sukses, berhasil. Ngoten. Direwangi ngembara aduh-aduh teko Korea, teko Hong Kong, teko undi wis pokoke ngarap ngringko. Lah kok mulih iso wong-wong tok ora nggawa apa-apa. Ya dicelatu wong akeh niki. Lah kowe ndek kono iku lah poae mengembara kok mulih ora nggawa apa-apa niki. Lah awake dhewe niku nggih ngoten Bapak Ibu. Nggih. Awake dhewe niki bakale mulih kabeh teng akhirat. Ate akhirat niku asline awake dhewe niki swarga lho Bapak Ibu. Lho nggih lah Nabi Adam niku asale teng swarga. Lah kula jenengan niku anak turune Nabi Adam. Yo bakale iku yo mulih nang gone swarga. Niki lagi mengembara nang gone donya. Ngoten. Dadi besok lek mulih nang akhirat niku ya iso mbangun istana sing megah. Wonten kendaraane mewah. Oh iku berarti mengembarane nang donya niku sukses, berhasil. Mergo mulihe iso rupa. Sami kalih sing ngembara teng Korea niku lho nggih. Nggih. Dadi mulih iso tuku omah, tuku tanah, tuku sawah. Oh berarti berhasil. Kula jenengan nggih ngoten. Bakale bali nang gone asale, wong asale awake dhewe niki turunane wong ahli suwarga. Nabi Adam niku lak teng suwarga to Bapak Ibu. Dadi kula kalih jenengan niku kudune ya bali nang suwarga, sukses kudune. Sakniki nang donya niki lagek mengembara. Ngoten. Makanya nek ngembara, iku ya kudu sing temenanan. Cara nyambut gawe ya nyambut gawe sing temenanan, ngelumpukno duit sing akeh. Dadi besok lek mulih penak. Ngoten. Dateng donya nggih ngoten, ibadahe temenanan, ngamale sing akeh, prilakune sing apik. Dadi besok lek mulih nang akhirat wis penak. Niki berarti ngembarane sukses. Nah, mulih nang akhirat kok ora iso ora nggawa apa-apa. Wah ya gelundung nang neraka niki mangke. Dadi niku karepe kun fit dunia ka'annaka gharibun. Dadi awakmu ndek donya iku kaya wong sing mengembara. Nggih. Wong mengembara niku kan cita-citane, aku kudu sukses. Aku kudu berhasil. Aku mulih kudu nggawa apa-apa. Aja sampai aku mulih ora nggawa apa-apa. Diseneni wong akeh ning direwangi aduh-aduh mengembara kok mulih ora nggawa apa-apa. Sami. Kula kalih jenengan niku diibaratno kaya wong ngembara teng donya niki mengembara bakale mulih nang akhirat. Ku nek mulih nang akhirat kudu nggawa apa-apa. Ngoten. Kudu nggawa hasil sing gedhe. Nah, supaya ning nggawa hasil sing gedhe nggih niki saranane niki. Nggih ibadahe. Mangkane menungso niku diperintah Gusti Allah ibadah. Ngoten. Perlune napa ya niki sing bakale digawa rono, sing digawa nang gone akhirat ya ibadahe niku. Ngoten. Wah, berarti awake dhewe teng donya niku kudu ibadah mawon ngoten Pak. Nggih, wong anjene kula jenengan iki diperintah kongkon ibadah. Besok-besok nek mulih nang akhirat niku nggawa sangu sing akeh. Ngoten. Wah, lah nek ibadah mawon lah kula terus nyambut gawene kapan niki? Nek dikengken ibadah mawon. Lho, jenengan niku nyambut gawe ya ibadah kok Bapak Ibu. Nggih. Masih nyambut gawe niku ibadah. Mergo ibadah niku wonten kalih, wonten ibadah sing mahdhah. Mahdhah niku ibadah sing murni. Wonten murni mboten enten campurane napa-napa kaya salat. Niku murni ibadah. Poso niku murni ibadah. Wonten ibadah niku sing ghairu mahdhah, ora murni. Mergo ya rodok memper-memper ana donyane, ana urusan duniawine. Tapi niku iso bernilai ibadah. Kaya nyambut gawe. Lho nyambut gawe niku kan kaya-kaya wong mau goleki donya to nggih. Golek duit. Niku kan urusan donya. Tapi nek niku dikemas, ditata, sawangane niku nyambut gawe. Sawangane golek donya tapi ternyata bisa bernilai ibadah. Lah, maksudnya diperintah ibadah niku ngoten. Dadi setiap gerak-gerik langkah kita itu bisa bernilai ibadah. Ngoten, teng pundi mawon awake dhewe, nglakoni napa mawon awake dhewe. Iku iso bernilai ibadah. Lah standare ibadah niku napa? Standar ibadah niku ngeten lho Bapak Ibu. Intine niku nggih asal niku bermanfaat. Dan tidak menimbulkan madorot, orang rugekno wong liya niku pun ibadah. utawa nek digawe sing paling gampang malih, sing digawe paling gampang malih niku malah penak ngenten. Wong niku teng donya nglakoni napa mawon, asal ora maksiat, asal ora dosa, niku mun ibadah. Oh niki penak niki tambahan. Nggih. Tapi nek diundakno grite tingkatane tidak sekedar ora maksiat, tidak sekedar ora dosa, tapi iso bermanfaat kanggo wong liya. Lah niku cara nilai ibadahe rada dhuwur. Ngoten. Tapi standar minimal Bapak Ibu. Asal ora nglakoni dosa, wis tak nglakoni napa mawon, ora apa-apa. Ngoten. Lah niku pun ibadah karena tidak menimbulkan maksiat, tidak menimbulkan bahaya, ngoten, ora nimbulno maldorot. Misale sing senengane jogging, ya jogging wong jogging ya ora dosa kok. Dosane teng pundi jogging niku? Sing senengane gowes, gowes ora apa-apa, wong gowes ya ora dosa. Jane urip teng donya niku penak, maksudnya apapun yang kita lakukan itu semua sudah bernilai ibadah, asal mboten ngelakoni dosa. Sing senengane ngopi, ngopi ya ora apa-apa, wong ngopi ya ora dosa kok. Kejaba kopi pangku lho nggih. Nah, semerap kopi pangku jenengan, Pak. Kopi pangku niku nek ngombe kopi karo dipangku bakule. Lah niki, niki sing dosa nek niki. Lah ngombe kopi kok karo dipangku nih. Matek bakule ya glowing keling-keling sisan, wah tambah tumpuk-tumpuk dosane niki. Niki sing garai bau wetah teng warung kopi niku gara-gara ngeten niki. Jane ngopi iku ora dosa lah, tapi gara-gara niku wau. Sing senengane mancing, mancing wong mancing ya ora dosa. Dosane teng pundi wong mancing? Lah kejaba lek mancingi kolame tanggane ya iku dosa nek niku nyolong niku jenenge. Nggih. Utawa mancing perkara, ha iku dosa. Utawa mancing bojone tangga, ha iku ya dosa nek niku. Niku ora oleh. Nggih. Jadi kalau jenengan teng donya niku dikongkon ibadah niku dalam rangka pengembaraan. Lah, ngembara iku ya ayo lumpuk-lumpuk. Lumpuk-lumpuk sing akeh. Engko nek mulih cek penak. Wong ngembara kok mau tura, turu glundang, glundung, engko wayahe diolehno. Oh. Teko omah ya dicelathuni wong-wong. Lah awakmu ngembara adoh-adohan ku lapo ae ndek kono. Ngoten nggih. Jadi intine mengembara teng donya niku dikongkon ngatah-ngatahno ibadah. Yo ibadah mahdhoe dilakoni. Ibadah ghairu mahdhoe nggih dilakoni. Ghairu mahdho niku nggih melakukan aktivitas duniawi tapi itu dikelola bagaimana bisa bernilai ibadah. Jadi akhirnya sing teng kantor nggih iso dadi ibadah. Sing dadi pegawai nggih ibadah, asal nyambut gawene bener, tidak melakukan kecurangan, tidak melakukan penyelewengan, ya berarti ibadah. Nanti nyambut gawene ora bener ya ora sida ibadah, Bapak Ibu. Nggih. Budal nang kantor iku mok ceklok tok, dadi esuk ceklok mari ngono amblas. Sembuh amblase teng pundi. Mangke sore wae ceklok pulang, balik ceklok maneh. Dadi laporane niku nggih. Dadi esuk wis mlebu, sore mulai. Oh, berarti full iki nyambut gawene. Padahal amblas niki. Lah nek niku nyambut gawene ora bener. Lah nek niku jenenge ora ibadah, Bapak Ibu. Nggih. Pedagang. Masih yo pedagang yo ibadah. Asal dagangane bener, lek dagang bener, orang bujuan, orang ngurangi timbangan, orang ngurangi takeran. Wah nek bujuan, nah ya surah sido dadi ibadah. Kulo lak sering nyontokno teng nggih, ngapunten, tukang ngarit lho tukang ngarit, niku lho ibadah Bapak Ibu. Asal ngarite bener lho nggih. Nah, anggar ngarite bener ya ibadah. Tapi nek ngarite ora bener, ora sida dadi ibadah. Lho napa wonten to Pak ngarit sing ora bener ana, dadi ngarit njero glangsing iso katutan semongko, kelopo, telo, gedang. Iki jane ngarit apa kok isine sembarang niki. Lah niku ora sida ibadah niki Bapak Ibu nggih. Mangane awake dhewe niki sedang mengembara Bapak Ibu nggih. Mangane nek ngembara sing temenanan ayo dilumpukno sing akeh wong lagi mengembara. Bakale awake dhewe niki mulih kabeh. Mulih nanggone asale awake dhewe niki tengene suwarga ngriko. Lah tapi lek gak nggawa apa-apa ya ora tutuk ngriko wong. Sangue ora duwe digawe budal ngriko apa. Ngoten. Mangkane niki lanjute dawuh Kanjeng Nabi. Ka'annaka gharibun au abiru sabilin. Utawa kaya-kaya awakmu iku wong sing nglewati dalan. Maksudnya menempuh perjalanan. Perjalanan teng pundi? Tenggene akhirat bakale budal nanggone akhirat. Ngoten. Lah nek wong niki arepe budal nang akhirat, kok sangune akeh? Nggih apa enak wong lunga-lunga nggawa sangu sing akeh. Gitu. Kula bolak-balik nyontokno niki Bapak Ibu, mboten bosen-bosen kula contohno. Wong jenengan tindakan nang Jakarta mawon. Iku lek sangune akeh, Pak. Nggih pawenak. Wong sangune akeh. Ngoten. Tapi lek sangune titik ya rada rekoso. Apa meneh kok budal Jakarta gak nggawa sangu, tambah nemen rekosone. Sing sangune akeh Bapak Ibu. Lunga Jakarta ya tumpakane pesawat. Apa gelem numpak sepur, numpak bis ora gelem, pegel kabeh. Lah nek pesawat kan namung sak jam. Surabaya Jakarta wis ngontene ora kerasa. Semara-mara wis tutuk nggon. Niku mergo sangune akeh. Lah nek sangune akeh iso tuku tiket pesawat, wong larang tikete. Tapi ya penak. Tapi ya ngono, sangune kudu akeh. Kok pesawate wis to Bapak Ibu. Wong jenengan lagi munggah nang gone pintune pesawat niku. Pun dipapak karo pramugari, Pak. Nanti pramugarine niku bening-bening ngoten. Sawedhep sedhep. Ora enek pramugari kok peyok-peyok ora enek. Apa gak seweger ngoten niki. Niku mergo sangune akeh. Sing sangune titik. Numpak bis ekonomi niku. Umpel-umpelan ya serah karu-karuan ya campur kelek, campur keringet ya serkoso kabeh okay. Melebu tenggene pintu renek sing mapak wancene murah ya renek pramugari ini okay. Kursi yang golek-golek odewe kono renek sing golek no anek pesawat tase digawak no, kopere digawak no, diunggah no nang kabin, kene lagi penak-penakan lungguh ngonten mawon sabuke kadang dipasangno. Lah niki anjene sangune akeh ya Bapak Ibu. Dadi abiru sabilin niki menungso niki menempuh perjalanan menuju akhirat. Lah nek arepe nempuh perjalanan nang akhirat, ayo sangune diakehi. Mergo lek sangune akeh, mangke budal nang akhirat niku pawenak. Dan jenengan budal Surabaya niku lek sangune akeh, turune ya nang hotel wong sangune akeh. Nek sing sangune titik utawa gak nggawa sangu, ya turu nang masjid ngono golek gratisan. Saat ini masjid kan menyediakan tempat-tempat tidur ngoten sak niki modele. Niku nyawisi sing iki udah rapat tek duit-duit ngoten niku. Ya turu nang masjid ae gratis, gak tek bayar. Lah nang hotel ya mbayar. Ya sing sangune akeh ya moh turu nang gone masjid golek gratisan. Ya wani turu nang hotel wong sangune akeh. Mangane restoran wong sangune akeh Bapak Ibu. Sing sangune titik ya ngampunten, ya golek warung sing murah meriah teng pinggir-pinggir dalan ngoten niku. Ngoten. Niki ngersakno dahar napa Pak? Wonten rawon, wonten lodeh, wonten pecel, pun pecel mawon. Nah ini damel empal, nampun damel telur, nampun damel tahu, nampun damel tempe. Tempe mawon, wong ngepas-ngepas no sangune. Jadi ini sangune titik itu ya rada rekoso. Lah sami, kula kali jenengan ini abiru sabilin, menempuh perjalanan nanggone akhirat. Niku lek sangune akeh, ya penak. Nggih sami kali ini, wow. Kita ini posisinya sedang mengembara. Wonten. Makane ayo dilumpukno sing akeh wong lagi ngembara kok malah digenak-enakan tok. Nggih. Kaya tiang-tiang sing ngembara teng luar negeri niku lho, Pak. Nggih. Wah niku teng kampunge wonten. Nggih. Siji kampung niku wong sak kampung iki ngembara kabeh teng Korea nggih kok. Kampung Korea sampai diarani kampung Korea. Mergo sak kampung iki budal nang Korea kabeh. Omahe yo apik-apik. Tapi kosong, wonge jek ning Korea kabeh. Dinggoni besok-besok nek wis mulih. Mergo ancene rencanane mulih, wonten. Dadi wis mbangun omah, wis tuku tanah, wis tuku sawah. Dadi besok nek mulih teko Korea wis karek penake. Lah, mergo lek ngembara temenanan ana hasile. Niki jenenge sukses, wonten. Makane diterusno kalih Ibnu Umar. Ida amsaita fala tantadiris sobaha. Nek kapan wis mlebu wektu sore. Wis ora usah ngenteni esok. Nek wis mlebu esok. Wa ida asbahta fala tantadiril masa'a. Nek wis mlebu esok ojo ngenteni sore. Maksudnya nopo? Kondang cak-cek-cak-cek, sat-set-sat-set, tas-tes-tas-tes. Ojo kelumbrak-kelumbruk ngonten. Ndang sacet-sacet. Ana kesempatan esok, ndang dilakoni esok. Orang usah ngenteni kok sore. Kok sore es? Di arah-arasen aku. Wah, ya. Direbut uang ini mangke. Nenek kesempatan sore, ndang diambil. Ndang sacet-sacet. Wat-wat-wat-wat. Ngoten. Ini nek bahasane Ibnu Umar ini, Ida amsaita fala tanda diri sobah. Nek wis mlebu esok, ora usah ngenteni sore. Wis ndang-ndang. Ndang golek sangu sing akeh. Ndang nglakoni amal sing akeh. Ndang nglakoni ibadah sing akeh. Ora usah ditunda-tunda. Kenapa? Mergo wong ku ora ngerti. Dinteni sore, iya nek nutuk sampai sore. Bareng mlebu sore, dinteni esok. Iya nek sampai esok. Wong-wong ku ndang ngerti, Bapak Ibu. Kadang ngapunten, esok isih seger, sore banger ya enak. Jadi esokmu cek gauyan memel nonton. Moro-moro sore so ditahlili ya. Jadi kesempatan itu kalau sudah ada, jangan ditunda-tunda. Wis ndang satset-satset, wat-wat-wat-wat. Ida amsaita fala tantadiri soba. Nek kapan wis masuk waktu sore, begitu ana kesempatan ndang diambil. Termasuk niki wa khudz min sihhatika limaradika. Mumpung diparingi awak sehat, ndang satset-satset. Nek nglakoni sing akeh, engko nek kadung lara. Lah niki, nek lara iki yo yok napa yo napa, mesti suda. Wonten beda wong sehat karo wong lara, mumpung ijik sehat ditemenani. Le ibadah temenanan, le amal temenanan. Tapi biasanya gak ngonten Bapak Ibu. Nek dikei loro niku tambah, nek dikei sehat niku tambah belakraan tekan dindi. Ibadahe lali, kewajibane lali, rata-rata niku teng pundi-pundi ngoten niku. Angger dikei sehat sing akeh lali. Belakraan tekan dindi, makane karo Gusti Allah niku dielingno niku. Lah 2020, 2021 COVID-19 niku lak asline ngelingno kula njenengan to nggih. Nggih, gara-gara COVID-19 itu orang baru sadar sesadar-sadarnya. Ternyata sehat itu pengaruhnya luar biasa. Nggih, lagek dikei virus niki COVID-19 niku ternyata efeknya itu luar biasa. Semua lini kehidupan niku kena Bapak Ibu. Lho ngoten niku mboten sing urip tok, mboten sing teng donya tok. sing teng kubur-kubur iki do melok sambat-sambat to, Pak, gara-gara COVID-19. Lha pengaruhe napa to, Pak? COVID-19 kali sing teng gene kubur. Lah sing teng kubur ku bengok-bengok, Bapak Ibu. Wong ora tau oleh kiriman tahlilan, ora tau oleh yasinan. Ki wong-wong do nang ndi kok ora tau tahlilan, ora tau yasinan. Dadi sing teng kubur do melok bengok-bengok. Nggih. Pedagang-pedagange sepi. Sing duwe bis ya nganggur, ora enek sing nyarter, masih ya liburan ya ora enek sing nyarter. Nggih. Sing duwe kuade niku ya nganggur, ora enek manten. Sing duwe terop, duwe sound system nganggur. Dadi niki bener-bener dielingno kali Gusti. Ngene iki lho pengaruhe sehat ning ngene iki luar biasa. Nah, nek wis dielingno rong taun niku mestinya ini dadi pegangan. Nggih. Nek sak niki kondisine wis dibalekno normal maneh, kondisine dibalekno sehat maneh, mestine kesempatan sehat itu ya digunakan saapi-api. Lho ngoten. Engko atik lali blakraan maneh ya wallah alam niki. Iso-iso ya dielingno maneh iso-iso niki mangke. Ngoten. Nggih. Makane wa khud dawuhipun Ibnu Umar, nggih. Wa khud min sihhatika limaradika. Gampangane ngomong mumpung dikei sehat. Digawe ngamal saakeh-akehe. Engko nek wis lara dikapak-kapakno jenenge wong lara iku ya ora kaya wong sehat. Wonten yang ngulek sehat ngoten budal jamaah nang masjid ya iso. Wonten sujud rodok suwe ya iso, tapi nek awake ora patek sehat. Wonten niku mangke ya sujud ora betah suwe, nang masjid ora betah suwe. Lah niki jenenge kesempatan. Makane ojo ditunda-tunda, ndang sat-set-sat-set, ndang wat-wat-wat-wat, jangan ditunda-tunda. Karena orang itu tidak tahu apa yang akan terjadi. Termasuk niki. Wa min hayatika limautika. Mumpung ijek diparingi urip. Ngono. Engko nek wis mati wis ora iso apa-apa. Wong mati ku wis ora iso salat. Ora iso maca Quran, ora iso poso. Makane sampai disindir kalih Gusti Allah nengko. Nggih. Dadi nek kapan kematian itu sudah datang kepada seseorang. Nggih. Niku roh niku matur tenggene Gusti Yodo Gusti, mbok nggih kula niki jenengan bangsolaken malih. Kula tak ngelampahi amalan-amalan sing dereng sempat kula lampahi nalikane teng donya. Jadi orang itu baru sadar arti sebuah kesempatan itu kalau sudah terlewatkan, Bapak Ibu. Orang itu baru tahu betapa besarnya arti hidup. Niku nek wis mati. Bareng mati niku gelok. Wah, ngerti ya ngono biyen uripku tak gawe ibadah. Lah apa biyen aku kok blarah. Ngono iku ngerti nek wis mati. Nek gak percaya jenengan buktekno. Nggih. Tapi nek pas enek kesempatan niku mboten sadar. Sadare niku nek sudah terlewatkan. Memang begitu. Ngertine nek wis mati baru sadar gelo. Nggih. Makane matur tenggene Gusti Allah, Gusti mbok nggih kula jenengan uripaken malih. Kula tak nglampahi ibadah, kula tak nglampahi amal soleh. Wis kasep. Lha apa biyen dikeki urip kok malah blarah rono rene. Wis dielingno ora kaping-kaping kok. Wonten. Dadi kesempatan itu baru bisa dirasakan manakala sudah terlewatkan. Wonten. Sami kali ini kibau. Uang baru tahu betapa besarnya arti sehat. Itu kalau sudah lewat. Sudah lewat ini maksudnya apa? Nek wis loro. Lah bareng loro lagi ngerti. Tiba-tiba sehat itu enak. Nek wis loro rekoso tiba-tiba. Ya kita biyen. Nah, nek wis bolak-balik dieling. No, mumpung ijek sehat. Mumpung ijek sehat. Tapi nggih angel. Ngerti ini engko nek wis loro, bareng loro lagek kroso. Nggih. Wong niku Bapak Ibu, lagek ngerti, enake duwe untu sehat. Niku nek loro untu ngoten niku lagek ngerti. Nek untune gak loro dianggap biasa, ora enak apa-apa. Tapi bareng untune dikeki loro, wayuh. Sambat-sambate ra karu-karun. Padahal niku lagek untu siji lho sing loro. Lah iku lek sak baris terus loro kabeh. Lah iku terus kaya apa ngoten. Jadi orang itu baru tahu betapa besarnya arti sebuah kesempatan itu kalau sudah terlewatkan. Ngerti nek sehat itu nikmat yang luar biasa. Nek wis lewat, berarti nek wis loro lagi ngerti. Orang baru tahu betapa besarnya arti masa muda. Niku nek pun kelewat. Maksudnya apa? Nek pun tua. Niku lagi gelo. Ngerti yang ngono biyen nom-nomanku temenanan. Lah po biyen aku mau gerudak, geruduk tok. Foya, foya, hura, hura. Ngono iku sadare nek wis tuwa. Apa balik nom maneh? Ya ora iso wis kadung tuwa. Lah ngoten niku pun dielingno kalih Kanjeng Nabi, gunakno wektu nommu sadurunge wektu tuwamu. Syababaka qabla haramika. Ngoten. Nggih, karena orang baru tahu betapa besarnya arti muda itu kalau sudah terlewatkan. Nek wis tuwa akhire gelo. Ngoten. Ape balik maneh ora iso ngerti yo ngono, aku biyen temenanan. Ngoten. Nggih kados niki wau. Orang baru tahu betapa besarnya arti hidup itu kalau sudah mati. Nah. Jadi kesempatan-kesempatan ngeten niki dawuhipun Ibnu Umar jangan disia-siakan. Kalau punya kesempatan pagi jangan nunggu sore, kalau punya kesempatan sore jangan nunggu pagi. Karena kesempatan itu tidak akan terulang dua kali. Sekali terlewatkan tidak akan kembali. Ngoten. Misale sak niki-niki dina Kamis, malam Kamis. Alah minggu ngarep lak nggih wonten malam Kamis malih to Pak. Oh seje Bapak Ibu. Wis beda. Ya malam Kamise padha, tapi beda. Malam Kamis sak niki niku tanggal 9. Ngoten. 9 malam 10. Lah malam Kamis benjing niku wis ora tanggal 9, wis beda maneh. Kehilangan kesempatan. Kesempatan tidak akan terulang dua kali, maka jangan pernah disia-siakan. Lho niki. Waktu itu sangat berharga, Bapak Ibu. Nggih. Nggih, berhargane niku wau. Kesempatan hanya datang satu kali. Fala tantadziril masa. Kalau sudah waktu pagi jangan menunggu sore. Kalau sudah sehat, gunakno sehate. Konek wis kadung ketekanan loro ora iso apa-apa. Mumpung ijek nom gunakno wektu nome. Tapi biasane arek nom-noman aku tak sregep ibadah, kowe nek wis tuwek-tuwek ae aku. Lho ya lek sampe tuwek, lah nek ora. Wong iku ora ngerti kok. Ngoten. Arek malaikat Izrail kadang-kadang sak niki sing digoleki malah sing nom-noman ae Bapak Ibu. Nggih. Mergo cara pitik ngonten pitik sing kemanggang balunge empuk kemremes ngonten niku malah kadang sing digoleki sak niki niku. Dadi sing tuwek-tuwek tambah dimbuwarno, bolak-balik dilewati soale alot ngonten. Mangkane aja nunggu tuwek. Nggih. Wis aku ki mumpung ijek enom tak foya-foya tak hura-hura. Aku tak sregep-sregep ibadah, engko nek wis tuwek-tuwek kaya mbae kok. Ngenteni tuwek itu tambah kena penyakit B5 Bapak Ibu. Nggih, B5 niku bawur. Dadi mripate wis mulai ora patek jelas. Terus budek, budek iki ora patek krungu. Dadi dijak omong iku angel nyawute wong ora patek krungu. Terus beser, beser iku nguyah, nguyuh ae. Lah piye wong wis digawe 70 tahun, 80 tahun ya, ate ora tau diservis belas. Iki cara mesin wonten nggih mpun rodok lower lah gampangane nggih. Makane ya bral bral bral bral. Ya ngenteni tuwek tambah berat niki. Ngoten. Nggih. Kok durung boyok, lho boyoken. Lungguh enak golek, nek gak golek sendenane ora kuat. Jadi golek sendenan tembok, golek sendenan cagak, terus sikile semblujung ngoten. Lancene wis uangku tambah tua, tambah disudo kekuatane. Ngoten. Kok kena bis yang lima niku, buyuten, nah, tambah angel neh niki. Makanya ojo ngenteni tua. Jadi dawe Kanjeng Nabi sababaka qabla haramika. Nah, mumpung ijek nom, mumpung ijek sehat, mumpung ijek kuat. Ngoten. Terus yang dipikir niku ora macam-macam. Kok nek wis tua, pikirane niku rena-rena. Sing dipikir ora mok siji loro. Yo mikir anake, mikir bojone. Wis mikir wis macam-macam pikirane akeh. Lah nek jek enom kan fresh to Bapak Ibu. Sing dipikir apa? Karek totalitas cara belajar yo belajar sing temenanan, ngaji ngaji sing temenanan, kuliah-kuliah sing temenanan. Ngoten. Karena semua itu nanti akan dirasakan di masa tuanya. Ngoten. Mangkane nek masa tua kok gelo, niku yo gara-gara ora iso nggunakno masa mudane. Masa mudane mok dintekno ke foya-foya. Lah, niki semua terkait kali niki, Pak. Dadi teng donya niku kaya wong sing mengembara. Nang donya niku kaya abiru sabilin. Wong sing nglewati jalan, menempuh perjalanan. Perjalanan ilal akhirah. Makanya banyak kesempatan yang ada di dunia itu jangan disia-siakan. Dan, okay. Jadi mau langsul-langsul diponaturakan, kesempatan itu tidak akan berulang dua kali. Sekali kesempatan terlewati, ya sudah, maka kita akan rugi, rugi sendiri. Dan, sing ijek enom ya semangat ibadahe. Ngoten, sing ijek sehat yo semangat ngamale. Sing ijek kuat nggih semangat le ibadah. Ngoten. Nek ditunda-tunda niku mangke sing rugi awake dhewe. Ngoten nggih, jadi kun fit dunya gharibun. Jadilah kamu di dunia itu seperti seolah-olah ka'annaka, seolah-olah seperti orang yang mengembara. Ngoten. Ayo awake dhewe niki ngembara Bapak Ibu. Mulih kudu nggawa hasil sing akeh. Bakale awake dhewe niki mulih kabeh. Nggih. Percaya ya mulih, ora percaya ya mulih. Wonten. Nah, mergo bakale mulih, mulihe kudu nggawa hasil sing gedhe. Niki termasuk golongane wong sukses, golongane wong sing berhasil. Kula ngenten niki ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi dados

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara kata hari ini.
1: Tidak ada sesuatu yang ditelan oleh seorang hamba yang lebih utama di sisi Allah daripada menelan amarah karena keridhaan Allah. Hadis riwayat Ahmad.
2: Radio Suara Jombang.
0: Radio Suara Jombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
3: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
4: Niku jenengan mulai ngedung, niku ketemu umur pinten nggih?
3: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio, hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya, di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.
5: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop.
6: Indonesia Pop.

0: Tahukah Anda menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
2: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop. Indonesia Pop.
0: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop. Indonesia Pop.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.
2: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop. Indonesia Pop.

waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop. Indonesia Pop.

0: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop. Indonesia Pop.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara kata hari ini.
2: Tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Hadis riwayat Bukhari.
3: Radio Suara Jombang.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, ngajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Suara Jombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Radio Suara Jombang.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya, Bu. Ampun deh. Ari, ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan, Bu?
0: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Halo wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
3: Radio Suara Jombang.

0: Radio Suara Jomba.
1: Bersama Cumi-Cumi dan juga Maximal Production untuk Bodrek Community, Andi K D I A D La. Iya toreh Bang Andi.
2: Oke, Adela. Semangat lagi, yuk. Bodrek.

0: Oke.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah

0: bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu. Dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
1: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
2: Kek bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya cari Radio Suara Jombang FM.

Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. 104.1 Radio Suara Jombang FM. Anda saat ini masih terus bersama program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM yang terus menghadirkan lagu-lagu dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru. Di sini terus Mitra sampai nanti selesai pukul 9 malam.

0: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
1: Kincana.
0: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+, menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
2: Radio Suara Jombang.

0: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 141 Radio Suara Jombang FM.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Radio Suara Jombang.
5: Lagu-lagu yang cukup keren seperti yang tadi sudah ada dengarkan Mitra, masih terus bisa ada dengarkan sampai nanti selesai di jam 9 malam. Pokoknya jangan lupa setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari jam 7 malam sampai 9 malam. Yang suka banget, yang cinta banget dengan dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru, di sini tempatnya, hanya di program Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM.

0: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
1: Radio Suara Jombang.
2: Terima kasih, Anda saat ini masih berada di program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Yang suka sekali dengan sajian-sajian komposisi bagus dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru. Pilihan yang pas ketika setiap hari Senin sampai dengan Sabtu Anda mendengarkan Radio Suara Jombang FM dari jam 7 malam sampai 9 malam, karena di sini tempatnya lagu-lagu dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru. Semuanya tersaji lengkap di program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM.

0: Bu Ajeng.
1: Mas Gary.
0: Yang semakin hari semakin mempesona.
1: Aduh, masa sih?
0: Swear.
1: Duh, percaya deh.
0: Gak bohong.
1: Gak bohong ya.
0: Yakin.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara kata hari ini.
1: Amal kebaikan yang disukai oleh Allah ialah yang langgeng meskipun sedikit. Hadis riwayat Bukhari.
0: Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
2: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Di malam yang sesunyi ini. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.
4: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Bagaimana mood Anda hari ini, Mitra? Masih penuh semangat menjalani aktivitas atau justru mulai jenuh dengan pekerjaan yang menumpuk? Bagaimanapun kondisi pagi Anda, Mitra, jangan biarkan hari berjalan tanpa iringan komposisi bagus yang pas. Saatnya mendengarkan program Break In Time. Selama 2 jam, ada playlist lagu mancanegara era tahun 90-an dan 2000-an yang easy listening dan pas untuk menemani aktivitas kerja, menyelesaikan tugas, hingga mengisi waktu menjelang istirahat siang. Break In Time hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga 12 siang di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.
1: Cegah DBD dengan gotong royong, bersihkan lingkungan.
0: Radio Suara Jombang.

0: Ingat 3M Plus, menguras, menutup penampungan air, mendaur ulang barang bekas, mencegah gigitan dan perkembang biakan nyamuk.
1: Radio Suara Jombang.

0: Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Di malam yang sesunyi ini. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.
1: Musim hujan, waspada demam berdarah.
2: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Bila seorang dari kamu sedang marah, hendaklah diam. Hadis riwayat Ahmad.
0: Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
2: Kek bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

ya dah menyedak apam dulu. Dungutan saya nasi gede malah, dek. Niku koyok pokis niku. Tapi nek nabu mutan kabe, pucuk itu, tunggu. Itulah aneh, ke. Wang aneh, ke. Wang besi kok sakit muni, ngotan tamil ngidung, lho. Kulau cek ngomong nih, temen, dek. Tan Madura niku ngenten, ngotan niku. Tapi mutan koyok ngetan, dek. Saya malah. Tapi kalau delok-delok sing nabu gong cek mesem-mesem. Ketoke teko mburi tapi nyenter slebor, Dik. Sawangane kaya meram-meram ngantuk tapi ngematno iku, Dik. Babah. Aku gak ndelok Marlena teko ngarep teko mburi ae wareg, Dik. Masih kilo langge ngangge sampean, Cak. Lah yo nopo, Dik? Wong tabuane gong cek macam-macam ono pitu, Dik. Cek akhir aku. Nopo siji nek aku durung karuan iku pitu, Dik. Lho, liyane iku lho wae ditabuhi gong cilik-cilik, bareng kula sing metu ditabuhi sing gedhe. Kok lho nek kula niki seneng sing gedhe ta ngoten. Pancen semu. Hanya nenget sendik. Sembarang niku dicocok no kali potongan awak. Nek awak kulo cili, get pengen ditabui gentero to kulo. Niku pinter tukang gong dulu awak ku gede dek, gempal, aduh selebore nututi dalan. Kayak gong gede ae. Pancen enak dek, kok dari bojo ni tukang ngegong, ya apa? Wong tabu ae sama tun gede. Boten seger male. Oh nabu ya arang-arang, tapi ini bareng nabu muni mak ngor. Isolek gong tu sawangannya dek. Saya dengar gak, kalau saat ni kita main tuntun ni, betul pula betul ketok. Kula lah betul tahu ni kita ngidung, tapi ini kula belajar anu ngidung cek kecil ni kula si sabo ni kula. Tapi ngeten dek gak, nak kula betul ni. Nak jadi lo no, aku dileran betul kang kendang rep sedia. Dek, mulai dek. Ayo, Kak.

0: Jombang. Cek Jombang. Lo?
1: Jolo Milo, sampean gak kenal-kenal.
0: Boten. Boten, Buk.
1: Lo sampean nang Jawa gimana?
0: Nggih, sampean yang dunten.
1: Lo delok modele ketoro, Dik. Lakune jagrake iki ketoro.
0: Tinggelan ceweke gadek kendet
1: nggih. Iya, Dik, enak, Dik.
0: Lambene cingkrang.
1: Iya.
0: Wah, lambe.
1: Kurangi bahan, Kak.
0: Oh,
1: lambene iki cingkrang. Nggih. Cukup 1 meter.
0: Nggih, nggih.
1: Ceweke 1/2 meter, gadek kendet. Wis gadek biaya akeh, Dik. Onde ane yo gampang.
0: Iki susu mlakrek iki kok jan. Lambene lorek kaya tekek.
1: Dojo ngono peno ya Dik ya.
0: Nun sewu anu asmane sinten?
1: Aduh dak ngerti omong sing halus aku. Ngomong sing biasa ngono lho Dik. Aja Dik lu halusan aku.
0: Sing kasar ah.
1: Iya sing biasa sing pasar-pasaran ngono ae Dik.
0: Nun sewu jenenge sinten?
1: Kok koyo lakone ibu togal lah ngono gak?
0: Dialusi kurang kasar dikasari dari kekasaran. Dialus sing tengah-tengah mana?
1: Rupanya enak, ngepas Dik.
0: Wah iki boyok. Wah sampean ngomong kok.
1: Mas, sampean ki lanceng ki.
0: Apa?
1: Sampean ki lanceng.
0: Iki ngomong apa iki? Ki lanceng.
1: Ki lanceng ki, mung cara Madura ya, mboten sik lanceng, Dik, ndak ya lho.
0: Nek cara Jawane napa?
1: Niku ki Joko ngoten lho.
0: Oh, Joko.
1: Iyut.
0: Iyut. Nggih sik Joko.
1: Sampe cicil to, Dik. Namatno, Dik, tapi
0: ora ngono. Heran lho, alisi lho kok pikulan.
1: Alis niki kula niki lak ngeten lah. Niki belajar tengkap selon kula.
0: Ngomong lek ateh aja ngomong.
1: Loh masih kula wong Madura, Dik. Modern kula, Dik. Oh, nah, mau. Enggak mau ketinggalan masa kini, remaja masa kini enggak mau ketinggalan.
0: Ketara lan tapi pipi niku remukan botol.
1: Mau ina beno, Kak?
0: Hah?
1: Kok mau ina beno?
0: Sing kenal mau ina sapa? Oh, menghina ta?
1: Iya.
0: Boten guyon-guyon.
1: Lu pipi koyo ngene halus jare koyo remukan botol.
0: Iya. Senyum jauh sih. Waduh halus sih
1: sampe
0: kayak parut.
1: Kayak parut. Arek iki ditenan.
0: Anu, jenenge sinten ning?
1: Napa?
0: Jenenge sinten?
1: Kula mboten total jenang.
0: Iki sing mencel iki sing ndi? Mesine niku gadan kula total jenang iki. Ndan bondo di sini. Asmane sinten?
1: Oh, kalau bahasa Indonesia.
0: Jeneng. Oh nama.
1: Namanya sampean siapa ngono ta?
0: Lek bahasa Indonesia Nyamana.
1: Kalau Nyamana nang Madura, Kak.
0: Lah iya, satu-satu.
1: Eh, peno iku wong Jawa apa wong Madura, Kak?
0: Saman wong Jawa, aku wis tau ro, ben tau iso cara Jawa ngono lho.
1: Lho nek nek saya ini ya campur-campur, Dik. Mau minta bahasa apa saja masuk sudah.
0: Bahasa Indonesia?
1: Oh, yut.
0: Madura?
1: Yut.
0: Bahasa daerah?
1: Yut.
0: Inggris?
1: Dede-dede.
0: Apa dede-dede untu ae? Dede-dede.
1: Ya sedikit-sedikit ngono lho, Dik.
0: Jenenge Lak Marlina sih.
1: Lho kok ru bener.
0: Nggih, tau krungu kula, tau nonton sampe tak tau nyanyi ah sing terus geblok-geblok niku.
1: Lah apa kok anu mebe kasur aku, Dik.
0: Oh, lah nggih tau nyanyi sampean kula terus jenenge Marlina.
1: Lho pengen pegaweane menyanyi kula, Dik.
0: Eh, jeneng Jawa sinten?
1: Jenenge Jawa niku sing cilik napa sing gedhe?
0: Nah, kare ndelok regane ngapa sing ndi? Ngomong blakrak.
1: Lho niki nak mesine persenan atelier yo akeh milih sing gedhe mawon enak. Nututi kulaane.
0: Lah sing gedhe sinten?
1: Nek sing gedhe niku nggih. Sik sampean nggih sinten sih dhisik?
0: Kula. Sampe kula?
1: Nggih.
0: Rosi Itali.
1: Waduh. Aduh Rosi Itali. Tak masuk Kak wong e gepeng ngono Kak. Rosi Itali tuh orangnya waduh dempal gede dukun ngoten Dik.
0: Mboten Kartolo.
1: Oh kan. Lu beno Kartolo iku. Aduh. Modele Kartolo iki modele.
0: Nah boe gak ketara dadake igo ilang loro.
1: Tak ngono Kak. Sampeyan sing jenenge Cak Tono
0: iki. Kula niki sampean nak Martina sih.
1: Iya, kula ngeten Dik nggih, wis gak boso mari Kak.
0: Gak usah padha lorek.
1: Lho nak ngene. Kak ya.
0: Wis padha panutuh.
1: Aja omong ina apa Kak. Ngene Kak.
0: Ya apa sih?
1: Aku tahu krungu tapi Dik peno nduk ngene njero ne keset.
0: Iya aku gelek ngepel aja nih.
1: Lucu nih dialog-ilog temenan. Aku paling, aduh, paling bintang penggemar saya Tolo itu. Tapi orangnya tidak pernah bersuho.
0: Bersuho ya?
1: Ya ketemu Bi Penuh.
0: Oh ketemu. Panjangnya lucu, bu, orang bulunya wis jodoh.
1: Bareng dulu orangnya jeketek kayak gini.
0: Lho ya iki kakean mikir parian.
1: Tapi sing dadi musuh potongane awak.
0: Iya, sing penting lak pancalane. Ya iya. Dari Munawar. Aku bareng kepenuk-kepenuk. Ah, jenenge Basmas.
1: Tapi Kak,
0: ya apa sih Kak?
1: Sampeyan iku gak seneng mancal tak delok, nek delok sikile. Gak njejek embur ya.
0: Gak masih mancal njejek gak seneng sing seneng nyengkerem. Ngawur ae. Sik punak ketek belajar sabuan bareng iso ta?
1: Lho, mbak coba ngono lho. Mm-hmm. Nyoba-nyoba nek iso melok peno lak
0: ngono. Lah aku wis turutan iso gak mule-mule malah aku isa.
1: Tapi nek tak pikir bareng lupono kaya ngono, gak kira nututi gulaane.
0: Tapi lek melok aku jelas enake. Bisa sego bungkusan.
1: Yo ngono Kak, sampean sik bujangan ta?
0: Si Joko kan ini.
1: Oh, si Joko, cocok.
0: Cocok ya.
1: Kok si Praben?
0: Ya bahkan Praben. Aku sing takon prawan sapa?
1: Lho aku gak tahu Kak, tapi pamer ngono lho Kak. Lho sapa lu ketemu jodoh bi peno? Aku wong seniman, peno wong seniman tangi. Iya.
0: Ora rong dino nggih-nggih aku.
1: Aja ngono ngene Kak. Nek aku ngantuk peno kidungi. Nek peno ngantuk tak nyanyi ni, tak ngono le.
0: Lah terus sak nyambut gawe gak mangan wis ngono ae. Ya mati garing lah. Wis karepno ya apa sih? Aku kepinter ya apa sih icone kumpul tabuhan iki lho.
1: Lho pancen ini peno ae. Ayo sampean kepingin nanti aku tang lho ta.
0: Iya to Pak. Apa sih enake? Barat ta?
1: Tapi barat iso ta?
0: Lho barat.
1: Aku njaluk jak duwe yuwae.
0: Iso. Oh pancen.
1: Mbok jate wae-wae iki lho.
0: Mau ora. Eh sapa apa coba saiki?
1: Saiki sing enak iku iki lho kari ambek peno ya. Lagune sing ono
0: Daltinuku.
1: Iya, saut-sautan iki lho. Jarene orkes iku jare apa itu duet.
0: Duet.
1: Iya, duet.
0: Tekan ngene aku Daltinuku ngono ae wis.
1: Daltinuku.
0: Pokoke pasar tembok lah pokoke. Oh.
1: Nek jarene arek musik duet.
0: Oh, duet.
1: Iya.
0: Aku jane kepengin mlebu musik, saiki yo.
1: Melu aku wis deres peno.
0: Lah nang dikongkon-kongkon tok ae.
1: Enggak. Peno kok tak ajari peno wis salah. Enak tibone mlebu-mlebune kok enak.
0: Aku sing penting tibone karo mlebune. Apa belajar tiba mlebu barang.
1: Apa iki cinta ta?
0: Wis iku lho nutukno sing dhisik kecer-kecer iso sih, peno.
1: Ayo coba ae tapi nek kecer-kecer ae sipil wis ayo.
0: Bisa ta?
1: Iso aku kan.
0: Enggak apa-apa kok keliru dikat.
1: Tapi ini. Tapi ngene ya Kak Tolo ya.
0: Iya.
1: Kecer-kecer aku ki surone rada kagok-kagok ya apa enake.
0: Wis apa-apa masih sembarang lah di gerabak kena lah wis ya.
1: Iki di barat teno apa di timur no iki?
0: Tengah no.
1: Oh tengah.
0: Jadi lek tengah.
1: Oh Jawa Tengahan. Iya wis.
0: Tengah no kok Jawa Tengah.
1: Lah iki dhewe tengah, Jawa Tengah. Nek Jawa Timur Surabayaan. Nek barat Jakartaan iki Jawa Tengahan.
0: Ya Kak, yo Kak ngulon yo Kak ngetan, Kak ngidul, Kak ngalor no.
1: Lah iya tengah, dadi ini Soloan asli. Ya wis, ayo.
0: Ya coba ayo.
1: Beres.

0: nomor kang inan tadi sama romplong mulian. Ah, siapa apa bo, guyon-guyon tau, siapa apa. Iki lah, caranya anu lah ngejokno, cuma ya kenemen.
1: Masih ngono kak, aku sama kami sosolen kak.
0: Apa-apa
1: ngga. Ayo pate, ngga pali anang pasar cilik malah pesir cilik. Iki nek dik kata taman pentek iki no, iki mentek jam iki engko.
0: Apa-apa ngga, kasih singkari
1: di hati-hati. Aku kok brengose penuh apa-apa. Aku bingung delok brengose penuh. Lah ya apa kak?
0: Wong brengose kok cenggere ngutah kok bingung.
1: Ndak, mangkane. Mosok di rumah topo kak tolo, nek gak keng rumah kene tak rumah.
0: Aku jane ndelok peno siji sing dadi ati.
1: Apa ne, Kak?
0: Ndelok untune kok graji.
1: Lho enak kuat iki, Kak.
0: Kuat yo lek gigit-gigit kotot barang iki. Iya.
1: Jane ki nyokot peno.
0: Eh, iki jange rabi kok cokot-cokotan. Wong rabi ne kucing kaya apa iki?
1: Kene katengan brengose durung tutup wis dicandak guntu deh. Ndak brengose peno iki lho kok cuwil tengah iki apa, Kak?
0: Ini lah ono-ono aja.
1: Ini paling nginceng wajah ini. Wajah itu nginceng. Aduh, kena solotnya damar lebluk. Damar lebluk itu lho. Nyaut.
0: Karena aku tak cukur karo silet. Kemarin itu, diri jiku itu dicokot lamuk. Jadi kaget.
1: Oh, tapi...
0: Kok itu kan?
1: Kena diri jiku cokot nyamuk kaget.
0: Kena ini mau numpak apa, Bu?
1: Aku, Kak. Iya. Pak Deca.
0: Oh, aku mau numpak gajah.
1: Eh, numpak gajah? Tuh. Penuh tuh gajah.
0: Loh, iki kopen tak sesek. Ngomong apa aku mang?
1: Cerek numpak gajah.
0: Loh, siapa sih ngomong?
1: Iku mau.
0: Numpak apa?
1: Numpak gajah.
0: Loh, si numpak gajah siapa?
1: Loh, ya apa rek ya?
0: Cuman wong biasa numpak gajah lek karatu sok gawe-gawe ta.
1: Ayo, penuh sing gawe-gawe.
0: Ngomong apa sih mang?
1: Jarene penuh kan takon aku kan.
0: Apa?
1: Penuh rene mau nang numpak apa numpak becak.
0: Nah terus aku?
1: Penuh tak takoni, penuh kak tolong numpak numpak gajah.
0: Ojo seneng minta nawung, tapi numpak gajah.
1: Ini lo, ada zaman saiki yang ini ki. Generasi muda saiki nek ngomong diulak balik.
0: Kalau aku lewat tunjungan numpak gajah lah karat karat kendaraan ini. Numpak gajah. Tolong
1: tahu di setep ki, penuh. Kena tak setep apa, engkau penuh lo.
0: Buk, enggak, leh panjang ni pun ada timbar aku, tak usah dodol suara. Enggak, podo cemburu ni, podo rusak.
1: Doa ni aku gak nak hati cemburuan.
0: Ayo kaitan suwe-suwe ya apa ni? Tapi nae, aku dodol jagung ayo.
1: Oh, penuh sing kula.
0: Yo, aku dodol layangan, ya.
1: Penuh siapa?
0: Ya sing kula yang aku pegelayangan jagung tak pangan.
1: Lo lah, gak dadi dagangan dek. Ini lo kak.
0: Iya.
1: Nek penuh kenali aku kenal bi penuh, aku cocok saja ni.
0: Iya.
1: Tapi omai penuh ni.
0: Om aku si mau pemain nomor 19. Cuma omai bolo.
1: Pabrik kau naik kono kita?
0: Ya omai bolo tapi itu cuma.
1: Oh.
0: Lama penuh di?
1: Duh, kono kak.
0: Jalan apa?
1: Ikan sepat.
0: Apa ini ikan dorang, Bu?
1: Duduk sebelah ikan bandeng.
0: Kenal karo ikan tombro.
1: Loh kok iwa-iwaan sih, Kak?
0: Iki alamat tak pasar pabean nih, Kak.
1: Katakon-katakon ikan sepat kok iwa-iwaan.
0: Nomor biro, omai.
1: Kok penuh moro,
0: Bu? Kak, nomor biro.
1: Moga aku wedi, Kak.
0: Kayak kau nak nomor sawatan.
1: Penuh tak kau nomor kaitan ni.
0: Iya.
1: Besai kau yuk mulai yuk.
0: Besi nak nang paman kue.
1: Iya.
0: Lo paman ku wong kau ondo.
1: Temen tak?
0: Lo yuk apa?
1: Kenal nama paman penuh ya?
0: Kelambi ini kegeden terus sih.
1: Ayo.

0: ayo. Kono ku yo sing karepmu lho karepmu. Karepmu yo apa sih kono? Lah
1: pernah jare ngajak blakrakan iki.
0: Kocane wong urip kok liyane.
1: Saiki dipikir yo apa wis sing dhisik wis sak bajek to,
0: Mas. Lho gak ngono, ngomong wong tuwa sing jenang.
1: Aku gak ijen, Man.
0: Ambek sapa kono iki?
1: Ambek anu, ambek dulur peno.
0: Lho dulur peno iki? Dulur sing di mana?
1: Nek dulur tangga.
0: Enggak duwe mek ijen.
1: Dulur papat lima pancet.
0: Wah, itu tumpeng maut ta omongmu.
1: Lah pancer lima lak nyuruh, Man.
0: Lah lah pada duduluran iki.
1: Iki opo, Man? Ono Jawi.
0: Lho, ono Jawi asih,
1: Jawi Prigen.
0: Jawi
1: jopo?
0: Lah jopo. Dulur wedok ta lanang?
1: Wedok.
0: Lah lah to.
1: Dik, dik resmi iki, Dik.
0: Paran kode iki kan mesti jamino.
1: Para tak ora. Ini buk ning, ini aku yang nyeluk ini ya buk.
2: Lho. Baru ngono penuh ngidung tekan jopo yo enak yo.
1: Iku mah gak ngidung, karepe ngajak wayangan.
2: Gimana? Kowe ku mau wayangan deh.
1: Yo, lek kok wayange buta terong
0: iki kok ora opo kok. Iki
2: buta terong iki mau. Cocok pancene.
0: Iya. Lho, lho, lho. Kon mang nemu nok ndredil iki. Nah, tak arek.
2: Kak, aja sembarangan ngilonan ndredil ya, masih ngene seksi gitu, aduh.
0: Nelu aku, Kak. Nek cara wong Lamongan Kak iku pantes.
1: Soale tau krungu jare jeneng kono biyen Bangka.
0: Ngawe. Karan jenengku Basto. Basto ba. Bantala. Basto
1: kene. Eh, loh. Loh, loh, aku takut ya. Arek iki kandhe dhuwit ta arek. Gak mampu kene.
0: Lah kandhe dhuwit apa?
1: Lah napa seweke cingkrang klambir cingkrang. Iku lho, eh. Kok tak eling nek
2: kena. Iki sapa, Kak?
1: Loh. Iki pamanku ning.
0: Loh, loh. Lho,
2: pamane peno.
0: Udele dodong.
2: Ya terus no ya kak ya terus no nek menghina ya terus no. Kau tenan tak sotok peno ya. Masalah hidungnya kau yang jambu.
1: Masalah lo tidak berikan dari model kau yang ini kau yang apa ini? Nek belak belak berbareng sih gila. Gua pak pun kan. Iki udah.
2: Lo kita nangin nih kita. Aduh, iki tadi nek nyeluk apa peno?
1: Paman.
2: Oh paman. Aku melok nyeluk apa?
1: Yes. Anu, mbok
2: nyeluk tuan apa nyeluk paman ya?
1: Aja tuan. Paman nyeluk tuan sono wong kali ben.
2: Modele kaya kaya wong barat. Aja
1: tuan nyeluk encik.
0: Oh, kok ngawur ae. Paman nak, paman nak.
2: Oh, paman itu lo sampean.
0: Nggih, nak.
2: Tuwek-tuwek cek etes iki.
0: Aduh.
2: Oh, gak menangi jaman nomi biyen.
1: Masak ala re.
2: Kok iku biyen jaman nomi nututi aku, aduh gak wulung kena dek dewe.
0: Parean. Kalau ibu nak ngomong tas, rumah kamu lo potongan kau beklen. Puder tak puder, bengkong tak bengkong kalau ibu.
2: Lo justru ikut saya enak pak.
0: Apa?
1: Wah ini sih. Jangan dari kami tuan lo malung bendo kan.
0: Kamu kan jelas kan lo. Kami tuan malung bendo. Oh aku tuk turi kang lo. Oh ngaku lagi kan.
1: Malung bendo lo nunggak yo.
0: Lo nunggak yo po. Ya iya.
2: Dalo.
1: Ya apa
2: boleh ana aku gak diakoni kate tadi apa apa mau? Kami itu wo. Kece nambe aku.
0: Enggak apa-apa, Kak. Aduh. Aduh. Aku wis. Aku wis.
2: Pamane peno isin.
1: Iya, wis gak apa-apa.
2: Mbok nek dadi gubernur lu bek gak isin deh.
1: Iki arek endi iki? Iki arek ikan apa? Ikan cucut mandi di laut.
0: Kok kan ikan cucut mandi di laut?
2: Ikan sepat.
1: Ikan sepat.
0: Enggak asale pelahirane.
2: Aduh. Kakon anu iki.
1: Asale.
2: Aduh.
1: Asale
2: kok ditulis sik ngono sik lho iki apa
0: no? Prasopo nek ngene golongane jalan ikan-ikanane termasuk akeh wong Jawa. Lah kok ngomong kok siji lah mesti.
1: Muga lek asale lak kate disuguh nang danyange.
0: Lah pokoke nyuguh-nyuguh barang iku.
1: Ngene ana lek gak ada danyang gak iso.
0: Wis
1: mangan-mangan ning iki lho sego-sego tarak iki sak pirang-pirang. Tarak yo sik kon iku ora gadang.
0: Lho, lah kuwi apa babumu ta kuwi.
2: Ngawur. Tuh tak ngono nek ana calone mantuke ya apa aduh nak mantuke ne nak. Mbok diujo-ujo tadi apakno dimangkana tuh plungap-plungut tok.
0: Lho. Arek nek ngomong blok suto arek. Dan calon mantu.
1: Penak mbek Bu Marina kok koyo mate iwakne.
0: Tak ngono. Nek aku dhe mantu iki rong dino lek. Temenan.
1: Pak kaitan nek bakal panjenengan lek dadi tambah.
0: Tambah ajar. mantu arek
2: mantu. Ngono lho, pamane peno kok koyo ngono.
0: Iki wong seni iki, Bu, Mas Ngin.
1: Lho iya, wong seni aku.
0: Tau nang pinggir tembok.
1: Sing lapor iku lho.
0: Ngedung.
1: Koyo tak mawur ae.
0: Eh ngedung meneh. Sik sik. Ora bareng iki rambino. Eh, kenal bareng iki rambino.
1: Sik mang, tapi suwe aku luwe.
0: Yo,
1: keneke iki, Mang.
0: Keneke ya. Aku timang mung
1: kena 200 kok wisane. Kok becak sing bayar aku.
0: Iku ngandel tok ae. Ngono aku jejek lho. Oke,
2: sama jejak ngawet. Taman kok tidak jejak ngono, Man?
0: Lo
2: masih gati marotua penuh dak paten aku. Ini, Man, pesta di carane nek wong lanang iku sing ragati. Aku sing bayar, nak turu wong wedok. Nah, ini wong dek masih dak kenal wong lanang dak bidur.
0: Mulane masih kena digablok tenang kowe gak sepiro.
1: Iya ya.
0: Kowe gak sepiro telung dino karo mengi. Arek kene ngomong sak tangan-tangan ya rene.
2: Aja kaget, Man. Panjene ngene. Sor mejo no ulani.
0: Cok, Dik.
2: Aja gelo wis dadi carane, Dik.
1: Diriwanti lele mau dino mati.
0: Cok.
1: Prangan yo karana.
0: Perkara sing kudu dilakokno. Nabi wong tuwa kok ngono iki wanine kon iki. Oh, kona. Bersutan
1: lagi. Saya ini, Man. Saya ini, wis podo anu podo iso ne ya.
0: Iya, iya.
1: Iki mari tabuhan ini wis apa.
0: Hmm.
1: Wis paru mbok kabeh apa. Lah iki mang ajak rene perlu ne kate ngetes beno.
0: Tapi
1: ono tes pena.
0: Ya to. Ada tukang anim, ada tukang lampu ae kon niku. Prosoku ya lah ya. Kon iki mang tak sanjung-sanjung. Tak manja-manja supaya dadi wong sing terhormat. Tak kok mule-mule, mule kok bekakas koyo ngene. Terus yo apa kon iki?
2: Tapi bekakas koyo ngene. Sedep, Maman.
0: Sedep?
2: Nggih.
0: Kata keramas sampeyan iki.
2: Sampeyan pun ngeten nggih, mau ngilokno jare udele ketok saweke cekak. Pengen dibikin begini ini.
0: Dibikin begini ini. Ya Allah, jare pedut aku
2: iki. Aduh, marane tuwa kolot iku. Nek nurut sampeyan, Man nggih, gawe saweke bong robong, klambi bong. Lah gak ketok awake to. Apaan payune, Dik?
0: Takone piye oh mesti kalah iki.
1: Perlu ngetokno caplak.
0: Nek prosoku lho ya, paman diayahi kon wis cukup santai.
1: Kapan?
0: Kapan iki apa tadi?
1: Apa?
0: Wong aku iki diayahi kon sak menake.
1: Kon dirungokno wong akeh lho
0: ya meneh. Ya wis lho.
1: Cawangan aku jakane penuh-penuh kucing rembese gak tuku.
0: Ya apa gak rumangsa kon
2: iki. Adolo, esen. Esen ono aku pamer.
0: Lah kon dhewe pengertian apa sebabe kon tak sekolahno? Supaya besok dadi wong sing pincang. Dadi wong sing pincang
2: ya. Paman apa iku
0: lho? Aduh, ora tak lho.
1: Wis ngene iki.
0: Wis apa iki?
1: Tak jaluk trelan peno ya. Iki meja kursi sak ditokno pisan, kok ana wong anyang barang ya.
0: Lho kok kenapa to kok sini?
1: Kanu ya orang ngene-ngene. Kanu wong iki.
0: Kanu.
1: Ono mang aku krungu jaga jumi kaitan.
0: Iya.
2: Tapi anu ya, mamane peno pinter lho lajuline ya.
1: Oh, lajul pinter, entek kendang pira.
2: Kula rada mboten iso.
0: Oh, belajar-belajar.
2: Nggih, sampeyan ajari nggih.
0: Iya, iya tak belajar.
2: Tapi pun mendelik ngoten kula wedi, Man.
0: Ora ele lare iki ngene.
1: Iya, wedok kucing e.
2: Wong kaya iwak tombro mecicil terus.
1: Wis saiki to jane.
0: Iya, iya.
1: Jane gampang-gampangan ae.
0: Iya, iya.
2: Oh, lagu to jane enak nggih, enak niku.
0: Apa
2: malah kaya model dangdut niku nggih.
1: Saya
0: uti nerungu mas. Lah, apa kan ibu? Oh, ini rumah cuti.
1: Tudukun nanu
0: ini. Iya, tudukun ini.
1: Pernah tuh jana itu.
0: Eh? Terus sampai jauh. Pali ya, ini gak kuliah.
2: Pali. Ya, tolong. Ya apa nih aku joget bi pamane penuh, oh, nyoba. Iya, penuh yang untuk iringan aku depan gitu, jadi cek rada asik gitu.
0: Iya, aku joget bi itu.
1: Ini asik mas.
0: Ini asik gitu.
2: Ini asik. Asik.
0: Iya, iya, ayo. Ayo.
1: Tuh, asik karo bakri.
0: Oh, masa tera kan ini. Asik bakri kan ini ngomongannya. Oh.

0: kok ja enak.
1: Kok ja enak. Kok ja enak lah kok ja enak.
0: Aku mau cari jituk bari aku enak rek tak dilereno. Tuku selop barek celana. Tuku tape. Mek setali.
1: Oh, ada enak ya.
0: Tung terop, paman mesti ono. Gak gelem oleh, nek gak dipinju.
1: Ngawur kon niku.
0: Sae lho, enak sing di sing kari ki mang jane ngono. Montore nek mlayu ngetan. Mangan krai dicampur ketan.
1: Ayo tamu.
0: Umume paman yo rapian sing kari iki oleh tergandengan.
1: Tergandengan.
0: Tapi ben ngene cocok. Pamane pernah aku nek delok kaya ya opo ngono ya.
1: Apa?
0: Pinten main mata.
1: Aku delok kon cepet nah.
0: Aduh cepet ta nyandet.
1: Anak-anak aku delok kon mandek saya gak ana uwong lan.
0: Putih-putih ngetan irenge ngulon. Lah meliru.
1: Ngawur ae
0: kon. Ya napa man? Nek kula kene catok lo cocok napa boten?
1: Ya apa?
0: Cocok
1: tak. Awakmu lek kartu lo ta?
0: Kula kale catok lo cocok napa boten?
1: Rasane ati cocok, tapi cocok mulih rene kon.
0: Loh masih kula nggih pesen turun, badhe ngukut sampean do ora kira
1: man. Masalah rek durung kae mangan apa-apa tak
0: kok. Kula manggon tengen sampean, setengah hari kukut kula teng sampean.
2: Tapi nek ngomong ngene tok banter ana kene iki rada dubles.
1: Kamu sih duduk sapa lah?
2: Lah ngomong lah mbek irunge madu-madu.
0: Tapi jatuh lo iki kari siji iki pangene pamane peno yo.
2: Wis kari sitik iki.
0: Sak eno yo.
2: Padha-padha matine besok tak panggang.
0: Nek ngono. Nek ngono jatuh lo nek peno sida dadi dhek aku wis melok awake dhewe ae.
1: Yo iki bapak engko dikongkon-kongkon ngancu kuat. Entar salah lah. Kacung-kacungmu apa nih?
2: Kalian bantu cici lah, gak apa-apa man.
1: Gak sudi loh lah
0: man. Tuh gak ngono man, tadi tua-tua nih dulur ngoten lu.
1: Oh ngono ta, ya ya.
0: Cak tolo tanggapan, kulo tanggapan sampe sing tunggu oma.
1: Iya, iya,
0: iya,
1: iya, iya, iya, iya, iya, apa nih? Kalau itu aku tukang penatu aku bawa bareng. Ngabur lah kalau
2: ini. Kali ini aku tukang penatu.
1: Bikin lah, gak jadi kau.
0: Tanah kali ombok aja. Tanah itu apa kak?
2: Ini tanah ya.
1: Tanah aku ya.
0: Oh tanah apa mana
2: kak? Ini tanduri itu bunuh sudah harusnya aku.
1: Saya siapa ya?
0: Enak kak, kari ngedegi. Wek siapa? Tuh, rasa aku wek pamane penuh lho. Tua ngetu
2: apa aku. Tapi ini ngoni, doro itu luru.
1: Luru, doro. Tak judu.
2: Ya tebunin buri kurang tempe.
1: Gak ngerti aku nanti.
0: Loh, iku pabrik tak?
1: Kacau-kacau tebu kok dijong lu atau?
0: Lu garuan emang penonek duwe tebu enak. Kalau lah dodolan tak? Lu masih wong wedok kan serdeng nyambut jawa man.
1: Iya.
0: Bisa agak kecewa sama duwe mantu aku.
1: Maksud apa? Iya iya.
0: Kau kan dodol apa itu aku?
1: Dodol apa nak?
0: Dodol celana penuh ya.
1: Kalau gak cocolan kan kebersihan kau ni. Lu
2: paman dirubung lalat.
1: Ini titik lalat ini kau lu. Dang.
0: Oh jangan temen-temen lo sana lo aduh.
1: Bukan dengan tidak ada berulang. Ngabur ae kon iki.
0: Tapi nek ndelok modele, taman iki dak kirake mangane ya.
1: Modele iki.
2: Nek iki bojo papar
1: lho. Aku lu gak tirakat kok mangga petake kok.
2: Tau mangan iki wong dipangan kono.
1: Ha nek kok dadi bojo Kartolo ketetakan. Adik jiwa-jiwa seni.
0: Lho tak ngetan.
1: Ngetan ya kon iku.
0: Tuh ngetan.
1: Kartolo termasuk seniman, kok seniwati. Bisa dia enak-enak kan?
0: Duh enak.
2: Apa?
1: Senewen.
0: Rasa aku dati bintang film, dadak senewen tuh. Cuk munur lah man.
1: Bintang film gak bisa, bintang tujuh kan itu.
2: Tapi ini ngendang enak nih.
1: Duh iya.
0: Ngendang. Itu ngendang?
2: Lu tau ngendang.
0: Aduh.
2: Keplaannya sih kuantri.
1: Kuantri keplaan.
0: Nih ngunuh cah lo.
2: Tau kiri. Tuh.
1: Tau lagi lah, ini ngomong kaitan enak lo. Bukasannya bunggeli kan itu.
0: Enak cah lo.
2: Ya apa?
0: Nek paman iki penuh pintar ngendang, aku kadek ngebon wong liya nek ambek ben.
2: Sik
0: ya, dadi enak keluarga seni ya.
1: Iya.
2: Lah nek gonge wo bolak-balik lopat.
1: Lah kada marka jeneng kok. Lopat lopat apa ngene.
0: Nek ndelok modele dudu cekelane gong cak tolo iki.
2: Nyekel gong nyekel pacul lagi ben.
1: Nyiter iso aku nyiter.
0: Tuh nek nyiter iku kan ono meneh ngene pola latihane nyekel dhuwit to. Tuh,
2: dhuwit wong kudu dile jak.
1: Ya ampun ae lo. Kok kada iku.
2: Eh sini, saya kira kancane pun lagi bisa juli man.
1: Iya iya.
2: Pulang ngarep kira anak tim, kacamet jebuk Wong Liyo.
1: Kau nak tim kau apa sih?
2: Dekar aja.
1: Apa tim?
2: Kau lah anak pelawak Wong Limo barang yo.
1: Oh iya iya, nak sini aja, nak sini.
2: Iso tak no?
1: Iso dua juli.
2: Pelawak iso.
1: Iso pelawak ni. Aku termasuk
2: ngomongin aja kayak pelawak.
0: Paman ni benar, aku masih gak pelawak ni, nes kau yang pelawak. Mulanya aku malah cocok kan. Iki sak dulur iki seniman kabeh. Kok butuh kendang ya kok ngendang. Butuh dagel di Joko dagel
1: lah.
0: Digandeng nobik marlen oh duwe tok engko iku.
1: Duwe tok. Enak wis.
2: Nanggung tak dhisik panjere mer.
1: Wis kare panjer lho, kon iki kare panjer lho. Apa sih kan kudu ana ora ya?
2: Iso.
0: Lha Juli ku gending opo?
1: Jawa Timuran.
0: Oh, Jawa Timur.
1: Iya.
0: Lho nek gak iso aku ya.
2: Yo belajar.
1: Belajar sih kon iku.
0: Nek Meduroan aku iso.
1: Lah iya.
0: Tapi paman pernah yo harus menyesuaikan diri mbek mantu. Saman Meduroan ngono lho, Man. Sekali-sekali mbek aku ngono.
1: Oh, iso.
0: Cokean ngono.
1: Oh, malah kecek ya ta?
0: Iya, cokean.
1: Oh, cokean. Yo.
0: Yut.
2: Nah, mulai.

0: Lho, man, wong liwo ngati susah, erum tambah sak pencet. Kok
1: mau ngenek ya aku kok kurang aku.
2: Ya man ya nek tiba gong lo enak ngono ya.
0: Iya.
2: So, set klesetan ya.
0: Iya. Isan ting ngono.
2: Penawe cocok de mantuaku man.
0: Cocok. Ah tapi tak tanor rong dino rong telung dino sampe seminggu nek kok dadi pedeng katolong lu bonok kene. Jadi penyakit tapi isi.
2: Yo ngono man.
1: Sini ya. Ayo mangan-mangan bantal.
0: Ayo, ayo.
2: Teman-teman ya.

Mitra Suara Jombang dimanapun Anda berada, Anda sudah kebersamaan kita mulai pagi hingga malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kami sajikan dapat menghibur pendengar dimanapun Anda berada. Saya Bram yang bertugas mewakili segenap kru Radio Suara Jombang mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Ihdinash shiratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah, wa ridwanil inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Wa qala ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin a'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man izdadal 'ilma wa lam yazdad huda lam yazdad minallah illa buta. Al-hadis au kamakol hadratil mukarramin matang para alim, para ulama, para kiai, ibu nyai ingkang kula muliakan, para cerdik cendekiawan ingkang kula muliakan, dumateng segenap pengurus Masjid Agung Baitul Mukminin Jombang ingkang kula mulyakaken, dumateng para bapak, para ibu, para hadirin sedaya jamaah sholat subuh Masjid Agung wonten injang ingkang penuh berkah menika ingkang dipun mulyakaken kalian Allah Subhanahu wa taala. Monggo wonten injing ingkang penuh keberkahan menika sesarengan kita ngaturaken syukur wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Bikauli alhamdulillahi rabbil alamin. Kita sedaya tasik dipun paringi kesehatan, dipun paringi panjang usia, dipun takdirakan Allah tasik saged ngelampahi amal kesaenan mengikuti kajian pagi bakda subuh. Mugi-mugi sedaya niatan amalan kita sedaya menika estu-estu kanthi ridhoipun Allah Subhanahu wa taala. Shalawat utawi salam mugi-mugi tetep katurakan dumateng baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dados tuladan bagi kita semuanya, menjadi uswatun hasanah ingkang kita nanti-nanti syafaatipun bujang kelak wonten dinten akhir. Kang kaping tigonipun monggo sesarengan kita buka pengawasan injang menika kanthi waosan suratul Fatihah. Iki kita nyuwun dumateng Allah mugi-mugi bibarokati hadhil majlis. Barokahipun thalabul ilmi wonten injang menika mugi-mugi sedaya hajat kita, hajat dunia, hajat akhirat mugi-mugi dipun kabulaken kalian Allah. Lahadinia wa ala kulli niyatin shodiqah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinash shiratal mustaqim. Para hadirin ingkang kula muliakan, kita lajengaken bismillahirrahmanirrahim wa iyyaka antakula. Innallaha karimun rahim yaghfirud dzunuba lil 'usati. Dipun dawuhaken kalian Imam Al-Ghazali wonten kitab Bidayatul Hidayah, wa iyyaka lan wadiya sapa sira antakula inggen to ngucap sapa sira innallaha saktemene Allah taala iku karimun zat kang mulya, rahimun kang welas, yaghfiru kan ngapura sapa Allah adzunuba ing pira-pira dosa, lil usati maring pira-pira wong kang duraka. Wa inna hadhihi kalimatan mongko sedune iki iku kalimat, wa inna hadhihi mongko utawi sedune iki iku kalimatu hakin, kalimat kang hak. Uridu ngarepaken sapa ingsun biha kelawan kalimat, opo uridu ngaripaken biha kelawan kalimat opo batilun perkara kang batil. Wasohi buhalan utawi wong kang
kagungan kalimat iku kula kabun. Den lakopi bil hamakoti kelawan hamako. Talqibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kelawan lakop saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kala wis dawuh sapa Kanjeng Nabi al-kayyisu man dana nafsahu wa amala lima ba'dal maut wal ahmaku man atba'u nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil aman. Para hadirin ingkang kula muliakan, iki pembahasane radi jero malih. Dawuhipun Al-Imam Al-Ghazali, kita dikengken ajrih, dikengken wedi anduweni kalimat Gusti Allah iku moho mulio moho welas, dan Allah niku bakal ngampuni tenggene tiang-tiang sing berbuat maksiat. Ateges kalimat menika kalimatun hakim, kalimat ingkang leres. Gusti Allah moho mulio moho rahman moho rahim niku leres kalimat ini. Akan tetapi orang yang menyatakan ini punya tujuan lain. Di balik menyampaikan kalimat Gusti Allah itu sakjane moho rahman moho rahim dan mengampuni dosane wong-wong sing agawe maksiat. Dengan ucapan ini dia berharap seseorang yang menyatakan itu bahwasanya meskipun dia melakukan maksiat, Gusti Allah mesti ngampuni. Niki kalian Kanjeng Nabi dilakopi utawa dijuluki kalian al-ahmad. Pangapunten niki sing juluki Kanjeng Nabi. Bil hamako, hamako niku artine tiyang ingkang bodho, tiyang ingkang kumbrum. Ngerti nek pangeran moho pengampun, akhirnya dia merasa aman untuk melakukan maksiat tenggene Gusti Allah. Niki sing nglakoni maksiat iku mboten enten wedine. Kraten ten atine yakin pangeran iku ngapura nanggone kawulane. Iki kalian Kanjeng Nabi diarani al-ahmad. Wong sing bodho dalam artian iso mikir tapi tidak bisa melakukan secara mudah. Dawuhipun Kanjeng Nabi al-kayyisu man dana nafsahu wa mala lima ba'dal maut. Wong sing beruntung, wong sing cerdas. Dawuhipun Kanjeng Nabi. Wong sing cerdas yaiku wong sing menghitung-hitung dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah matinya. Iki jarine Kanjeng Nabi. Jarine Kanjeng Nabi. Dadi orang yang cerdas niku boten wong sing dan pendidikan sing tinggi. Wong sing oleh gelar profesor karena sudah melakukan perjalanan S1, S2, S3 sampai kantuk profesor. Utawa wong sing ahli politik ngomongi pinter. Atau wong sing sukses, wong cerdas itu orang yang bisnisnya sukses, saldo rekeninge kada. Itu boten niku. Tapi mungguwe Kanjeng Nabi, mungguwe Islam, wong sing cerdas, wong sing pinter, yaitu wong sing ngilingi ampe kehidupan. Makanya dikatakan temeriku al-kayyisu mandana nafsahu wa amala lima ba'dalma. Orang yang cerdas adalah orang yang bisa menghitung-hitung dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah matinya. Ini termasuk wong-wong sing cerdas. Tadi ilmu niku didamel nyetir supaya kehidupan niku dados yang ingkang selamat. Para hadirin ingkang kula muliakan, iki diantara pesenipun Al-Imam Al-Ghazali ngimutaken dumateng kula panjenengan sedaya.
supados kita niki dadoso tiang-tiang sing cerdas, cerdas dalam artian makna yang sesungguhnya. Inggih menika mengingat bahwasanya ada kehidupan setelah kehidupan di dunia. Inggih menika ba'dal maut, artinya kehidupan itu adalah setelah kematian, yakni kehidupan di alam akhirat. Maka ciri-ciri orang yang cerdas, ciri-ciri orang yang cerdas itu yang pertama adalah pandai berhitung di jangka yang panjang. Orang-orang yang cerdas dalam bidang ekonomi niku mikire tetep yok nopo, gak ada income, gak ada investasi, yang investasi itu bisa membahagiakan dia di kehidupan kelak. Itu dalam bidang ekonomi. Nah, ketika orang yang cerdas di dalam kehidupan akhirat, maka orang akan berpikir secara mendalam. Urip antara usia 60 sampai 70. Ketika tidak dimaksimalkan, niki eman-emani. Ketika 60 sampai 70 kita mengorbankan kehidupan yang sangat panjang di akhirat, iki berarti dudono kita orang-orang yang lalu. Iki makane orang-orang yang cerdas niki punya perhitungan yang sangat panjang. Bagaimana di usia yang terbatas tapi mampu menyelamatkan kula panjenengan sedaya wonten kehidupan di akhirat. Ini Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuhaken ad-dunya mazru'atul akhirah. Dunia ini adalah lahan untuk menanam

terpesona dengan hal-hal yang ada di sekitar patung tersebut. Tapi ketika orang itu cerdas, maka dia akan ke titik di mana panah itu bisa menancap sesuai sasaran. Inilah kehidupan kita. Tujuan kulo panjenengan sedoyo adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kadang-kadang kita dicoba oleh keluarga kita. Kita dicoba dengan harta benda kita. Kita dicoba oleh masyarakat di sekitar kita yang menjadikan kadang-kadang kita sedoyo lupa tenggene Gusti Allah. Karena tiang sing cerdas niki punya hitungan yang sangat panjang. Hati-hati dengan usia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri-ciri yang kedua dari Al-Qayyisu, wong sing cerdas. Inggih menika orang yang mempunyai rem diri. Artinya ketika hawa nafsunya itu mengajak kepada kesesatan, hawa nafsunya mengajak kepada sesuatu hal yang menjadikan terjerumus kepada maksiat, maka suara hatinya ini akan ngerim tengkene keinginan-keinginan yang tidak diinginkan. Iki ciri-ciri ini pun tiang sing cerdas. Engkang salajengipun inggih menika elmune niki dados karakter. Ateges ilmu niku mboten sebatas dicari, mboten sebatas dikoleksi, akan tetapi ilmu niku dipunlampahi. Maka di dalam pembelajaran ketika kula panjenengan sedaya disampaikan oleh para kiai, para ulama, para guru-guru kita, ilmu niku mboten perlu kata, kata nggih sae, tapi langkung sae kedik dilampahi. Daripada kita mengumpulkan informasi yang hanya sekedar menjadi tumpukan informasi tapi mboten enten praktek dalam kehidupan sehari-hari. Maka ciri orang-orang yang cerdas adalah mereka yang menjadikan ilmu sebagai navigasi. Ilmu niki dados petunjuk jalan bagi kebahagiaan wonten kehidupan dunia iki. Para hadirin ingkang kula mulyakaken, menika di antara Al-Qayyisu, yaitu wong sing cerdas mungguhe Kanjeng Nabi, mandana nafsahu wa amala lima ba'dal maut, yaitu wong sing gelem ngitung-ngitung maring awak dhewene lan nglakoni perkara sing dibutuhno ba'dal maut untuk bersiap-siap menghadapi kematian. Wal ahmaku, wong sing al ahmak, sing bodoh, orang yang kumprung menurut Kanjeng Nabi, iku man atba'a nafsahu, yaiku wong-wong sing mengikuti hawa nafsunya. Watamanna alallahil amani, dan dia berangan-angan akan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu. Jadi wong sing waliane orang cerdas inggih menika tiyang ingkang kumprung, inggih menika wong-wong sing selalu senengane mengikuti hawa nafsu. Ketika mengikuti hawa nafsunya, diangan-angannya adalah dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pangeran iku maha mulya. Pangeran iku maha ngapura. Masih aku maksiat sing koyok ngene, ditungku bakal di ngapura kali Gusti. Iki termasuk tiang-tiang ingkang rahmat, tiang-tiang sing bodoh mungguhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku diibaratno kalian Imam Al-Ghazali, wa'lam anna qaulaka hadza yudahi qaula may yuridu ayyasira faqihan fi ulumuddin min ghairi ayyad rusa ilman wastaghola bil batalah. Wong sing koyok ngeten iki wau sanjangipun Al Imam Al-Ghazali,

kaya wong sing kepingin dadi wong pinter, kepingin dadi wong alim, tapi aduh saking gon belajar. Jadi hanya taman nih. Kalau dalam bahasa nahwu itu enten kali, enten laita, enten la'ala. Nek laita niku keinginan yang tidak akan mungkin terjadi. Laitas syababa aitu. Seumpama masa muda itu akan kembali. Iki taman nih. Arep-arep sing perkara sing boten mungkin terjadi. Seumpama masa muda umur 17 bisa kembali lagi. Begitu juga orang-orang yang lupa, dia itu punya angan-angan maksiat jalan terus. Tapi angan-angannya yang ada di dalam pemikiran adalah tiang kolowau kantuk pengapurone Gusti. Iki diumpamakno kaya wong kepingin dadi wong alim, kepingin dadi wong pinter, tapi mboten purun belajar ilmu. Ten atine niki muncul wis aku gak usah belajar. Mergo para nabi, para wali niki mboten usah belajar tapi iso dadi pinter. Niki keterangane Imam Ghazali niku kados mekaten. Termasuk kan yang mikir sing terlalu berangan-angan tinggi tapi tidak sesuai kenyataan. Jadi kita sudah memahami secara dalam. Wong kok enek wong kepingin pinter tapi gak gelem belajar. Tapi ten atine enten pikiran masih aku gak belajar. Nabi wali ini Gusti Allah itu ya cerdas-cerdas ya pinter-pinter tapi gak usah belajar. Iki angen-angen tapi angen-angen ingkang salah. Nah, seharusnya bagaimana? Seharusnya seperti orang yang cerdas. Jika kita ingin mendapatkan sesuatu maka di situ ada ikhtiar, ada usaha. Ten gene cerita ten Al-Qur'an Ibunda Maryam, ibunipun Nabiullah Isa alaihi salam. Beliau itu sama ayahnipun digelet ten gene Baitul Maqdis, ten gene tempat yang mulia. Tugasin itu namun ibadah tenggini Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga menjadi pilihan Allah di antara perempuan yang bisa mempunyai anak dengan ditiupkan ruh kepada Nabi, kepada Siti Maryam. Nah, suatu ketika beliau itu lapar, maka oleh Allah subhanahu wa ta'ala dikengkeng ngerok tenggini pohon di sebelahnya itu berupa kurma basah. Mantun dirok ini bakale roto kurmoni. Ini yang terayat ini. Nah, dari situ kita mengetahui Gusti Allah mawon ngengken Siti Maryam itu ngerok tenggene wit kurmoni kuau supaya kurmoni si teles itu sakit roto. Mengibaratkan kepada kita sakjane masih pangeran uwai panganan langsung tenggene Siti Maryam gesaket, tetapi memerintahkan kepada Siti Maryam untuk ada ikhtiar. Wonten ikhtiar. Jadi mboten semata-mata dengan pemikiran kula panjenengan sedaya wis dipasrahno nang gone pangeran, untuk pangeran sing ngatur. Iki sing mboten. Ini persamaan nih sing kedua. Kanggone wong-wong sing al-ahmad, orang-orang yang pemikirannya kurang bersihnya kanjeng Nabi, iku koyo wong sing kepingin sugih tapi tidak mau bertani, boten purun berdagang, boten purun bekerja. Kranten apa? Yakin masih aku menengai ikingku dunyo iso teko dhewe. Iki persamaane tiyang sing nomor kali kalawan. Kene
menjadi penting kula panjenengan sedaya selalu imut karaktere orang-orang yang ahmak, orang-orang yang bodoh niki menika setunggal menjadi budak saking nafsu itu. Iki ciri-ciri ini ingkang termasuk golongan yang sing nomor kali inggih menika menjadi budake nafsu niku. Ateges napa sing dipingini kali wetenge, napa sing dipingini kali mripate, semuanya dituruti sehingga menjadikan nafsunya itu penuh. Sing nomor kali ciri-ciri ini napa? Nomor kali inggih menika senengane angen-angen kosong. Iki tanda-tandane wong sing golongan kedua al-ahmad, selalu punya angan-angan yang kosong dalam kehidupan, terlalu panjang angan-angannya. Ini juga tidak diperbolehkan. Kemudian yang ketiga niku kolektor informasi. Jadi ilmu itu hanya sekedar informasi yang diterima kemudian tidak ada tindak lanjutnya. Ketika seseorang punya sikap singkat sungkat, pangapunten contohnya kita sedoyo ngrawuhi majelis taklim ten pundi-pundi iki pun pahala kadang sing diterangno kala alim para ulama cek semangat golek ilmu pahalane satu jam lebih baik daripada sholat 1000 rakaat, bukan untuk pahala tapi tidak sebatas mandek ten mriku. Pangapunten, setelah ilmu didapatkan maka tugas yang kedua adalah mengamalkan dari ilmu yang sudah didapatkan, sehingga kita tidak hanya sekedar koleksi informasi tapi benar-benar ilmu itu menjadi satu amalan yang pasti yang bisa menolong kita di kehidupan di akhirat. Ini jadi tanda-tandane wong sing ahmak, wong sing kumprung niku kolektor informasi dan bukan menjadi pelaku. Jadi ilmu niku cara bahasae seneng di-share. Di-share kebaikan, di-share, di-share, di-share. Tapi sing nge-share mboten nglampa nglampahi. Abote tiyang gadhah ilmu niku mboten. Lalu Pak Yai ingkang saderengipun niku kan dijelasaken. Wong nek biasa ngaji iku dalil sing dicekeli lima taqulu namala taf'alun kaburat maktan indallahi antaqulu mala. Sing dicekeli wong-wong ahli ilmu, wong sing biasa ngajarkan ilmu, lima taqulu namala taf'alun, kena apa ngomong no perkara sing gak dilakon. Iki beratnya itu seperti itu. Tapi sing bagi mustame undur makola wala tandur man kola, ditontok apa sing diomong no ojo nontok sapa sing ngomong. Iku nek kanggo mustame. Tapi kanggo wong-wong sing nyekel ilmu iki berat ketika dia berbicara tapi tidak mau mengamalkan. Kaburat maktan indallahi antakulu malam, jadi siksanya itu lebih berat bagi orang-orang yang mampu berbicara tapi tidak mampu untuk mengamalkan. Ini enten Ait Al-Qurni, beliau itu mengarang kitab Hayatul Muhammad tentang sejarah pun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau nulis tidak hanya dengan waktu 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Beliau merampungkan kitab niku sampai 54 tahun, hampir dari seluruh usianya. Mengapa? Karena sebelum beliau menulis dari ilmu tersebut di dalam kitab, niki dilampahi rumiyin. Jadi mantut dilampahi baru ditulis. Mantut dilampahi baru ditulis. Inilah keteladanan yang luar biasa yang bisa kita miliki bagi orang-orang yang punya ilmu. Jadi nek kita sedoyo sebagai orang tua ingin dipatuhi oleh anak-anak kita, sebagai pemimpin umat ingin dieloki ambek umat, maka salah satu yang
hal yang perlu kita tanamkan adalah satunya perkataan dan perbuatan. Antarane nopo sing disampaikan kalian amalanipun niki sejajar. Maka orang tersebut akan benar-benar dihormati, orang tersebut akan benar-benar diikuti oleh orang. Di situ ada al ulama il amilin. Para ulama, para kiai sing gelem lakoni kalian ilmu dan ilmu. Para hadirin ingkang kula muliakan, niki di antara perkara yang benar-benar dititipkan oleh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, di menika Al-Imam Al-Ghazali dumateng kula panjenengan sedaya. Diimutaken pun ngantos kita menjadi golonganipun tiang sing nomor kali, inggi menika al-ahmaku, wong-wong sing bodoh, wong-wong sing tidak mau menggunakan akal pemikiran. Tapi diharapkan kita semuanya menjadi orang-orang yang golongan yang pertama, inggi menika al-kayis. Al-kayis inggi menika wong-wong sing cerdas. Ada tiga prinsip yang sebenarnya itu prinsip tersebut salah. Jadi, di dalam kajian yang lebih mendalam, prinsip salah tapi kita pegang. Kadang-kadang kita sedaya karena alpa, karena lalai, tapi prinsip niki terus kita pegang. Yang pertama inggih menika, menunda-nunda dalam taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasa niku nanti kalau sudah tua baru bertaubat. Jadi ada prinsip yang salah tapi sudah kaprah tenggeni masyarakat. Jadi taubate ngenteni tua dulu. Siapa yang bisa memastikan usia seseorang? Di dalam kehidupan kita usia 20 kadang ada yang dipanggil, usia 25 kadang ada yang dipanggil. Nah, ketika kita punya prinsip tobati meni-meni nek wis tuwek, iki sing ndadekno kita sedaya hati-hati di akhir kehidupan menjadi kehidupan yang merugikan. Kemudian sing nomor kali, Allah Maha Pengampun. Jadi melaksanakan dosa sedikit saja tidak bermasalah. Ini prinsip yang agak perlu kita jaga. Kita meremehkan maksiat, Allah Maha Pengampun. Terus dosa-dosa tidak apa-apa, itu jaluk sepura nanggone Gusti. Ini siapa yang bisa menjamin dengan dosa sedikit seseorang tidak dimasukkan di nerakanya Allah Subhanahu. Prinsip yang seperti ini kita juga harus berhati-hati, sehingga dengan pemikiran nek dosane titik insya Allah itu disepuro ambek Gusti Allah. Ulama-ulama dahulu saking hati-hati ini pun niki menjaga kehati-hatian luar biasa, saking wedine nanggone Gusti Allah. Sing nomor tiga termasuk prinsip sing salah tapi sering kita pegang inggih menika, menuntut ilmu sudah cukup tanpa perlu diamalkan. Golek ilmu to wis cukup, lumpukno sing akeh, sekolah mulai madrasah teng kene SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 pun cukup. Tapi tidak ada prioritas untuk mengamalkan. Ini juga termasuk kerugian yang sama. Ini para hadirin ingkang kula muliakan. Tetapi nasihat-nasihat yang menurut kita ini kadang-kadang pahit dan benar-benar sesuatu yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali tumateng kula panjenengan sedaya, ini benar-benar sesuai dengan kehidupan kita di masyarakat dan kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita semuanya mampu untuk bisa menjadi orang-orang yang al-kayis,
wong-wong sing cerdas, sehingga dengan kecerdasan tersebut menjadikan kita semuanya diselamatkan oleh Allah, baik wonten kehidupan dunia wonten kehidupan akhirat. Para hadirin ingkang kula muliakaken, kula kinten cekap semanten mobile wonten kelepatan, kula nyuwun apipun sih pangapunten dumateng panjenengan sedaya. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa sallallahu ala Muhammad.

Mitra Suara Jombang, dimanapun Anda berada, Anda baru saja mengikuti kajian Islam pagi langsung dari Masjid Agung Baitul Mukminin Alun-Alun Kabupaten Jombang. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fatub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa alimna min ladunka ilman nafi'a ya dal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wangsur alaina rahmataka ya dal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa ashabihi asma'in. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi'asrarihi wa a'adda alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Halaman 900. Hikmah yang ke-260. Bismillahirrahmanirrahim. Anta ma'al aqwani malam tashhad al-mukawwin faidha syahidtahu kanatil akwanu ma'aka. Anta utawi siroh iku ma'al akwani satane piro-piro makhluk. Ai waqifun degese mandek ngadek maha ing dalam sartane akwan wa mustanitun nan sumindi ilaha maring akwan. Baya utawi akwan iku musta'bidun musta'bidatun musta'bidatun ku aine dhisik bae keri ngawulaaken. Le maknane kitab terjemah ngaduh ngawulaaken nek bae dhisik aine keri ngaduh. Nek mustabidatun ngaduh iku aine dhisik. Mustabidatun memperbudak. Ngawulaken ku memperbudak laka maring sira. Malam tasat selagine ora nyawang sapa sira al-mukawwina ing zat kang maujudaken. Fiha ing dalam akwan. Faidha syahid tahu mongkotot kalane wus nyawang sopo siro hu ing mukawin. Fiha ing dalam akwan kanat mongkono opo al akwanu piro-piro makhluk iku maaka ing dalam sartane siro. Ai kunta degesiono sopo siro iku mustagnian semukih semoga ku ora butuh anha saking akuan. Wa malikan lan miliki laha maring akuan. Baya utawi akuan niku muhtajatun butuh ilaika maring sira. Wa khatimatun lan lumadi laka maring sira. Faidha tolapta mengkontot kalani nyuprih sopo siro minha saking akwan. Sayan ning suwiji-wiji hasola moko hasil opo syek. Faidha kuta lantot kalani ngucap sopo siro. Lisa imaring suwiji-wiji kun wujuto siro. Kana moko wujud opo syek. Biidznillahi ta'ala. Walidha langkrono iki hikmah. Karena ana sapa ba'dul awliya, iku yakulu dawuh sapa ba'du lisamai maring langit, imtiri udana sapa sira. Fatam turo mongko ngudani mongko udan opo sama. Walirikhilan ngucap maring angin, hibi niyupo siro. Wata hiba mongko niyup opo arih. Wasababu dalik utawi sebabe mengkono-mengkono husul hasolayo. Waibatuhu iku samare ba'du sirno samar anha saking akwan. Bisu dimukawinia sebab nyawang datkang mujudakan akwan. Wa maklumun nan iku kina waruhan anna halata syuhudi utawi sedune tingkah nyawang Allah iku yaghibu ilang via ing dalem halah sopal waliyo wali ilang tegese sirno. Ilang sirno an khisihi saking indrane wali. Wa an basyariyati lan saking sifat menungsane wali. Bala yazamulan orang mesti mindalika sang mengkono-mengkono ya ribu. Apa fana uha sirnane basyariyah. Walidha kola layal jamu. Bismillahirrahmanirrahim. Anta ma'al akwani malam tashhad al-mukawin baidha syahidtahu kanatil akwanu ma'aka. Engkau tetap terikat alam benda. Selama engkau belum melihat yang menciptakan alam. Tetapi bila engkau telah melihat pencipta alam, maka alam ini akan tunduk kepadamu. Engkau tetap terikat alam benda. Selama engkau belum melihat yang menciptakan alam. Tetapi bila engkau telah melihat pencipta alam, maka alam ini akan tunduk kepadamu. Para bapak, pengajian ini kita sekedar mengerti. Niki sanes kelasi awake dhewe. Tapi mboten nutup kemungkinan menawi diantara yang ngaji niki diparingi kalih Allah. Pengajiane pengajian ihsan. Ihsan ingkang tingkat pertama. Anta hudallah ka'annaka tarah. Ihsan tingkat kedua, wa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya malaikat Jibril, mahwal ihsan, kanjeng Nabi jawab, anta hudallah ka'annaka tarah. Fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan itu adalah ketika engkau menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya. Kalau kamu tidak bisa seperti itu, maka ngertilah bahwa Allah selalu melihat kamu. Ingkang pertama, engkau dawuhaken tiang ingkang sampun dumugi makom musyahadah. Sampun dumugi makom musyahadah. Sampun dumugi derajat bisa melihat Allah. Ingkang kaping kalih, nedaken tiang ingkang dumugi makom muraqabah. Muraqabah niki dereng keparingan memandang Allah, melihat Allah, tapi mun diparingi selalu ingat Allah. Berbapak, pengajian niki pengajiane tiyang ingkang sampun dumugi makom musyahadah. Yang ingkang sampun mampu melihat Allah. Melihat Allah mboten dengan mata kepala, tapi melihat Allah dengan mata batin. Mata batin ingkang kangge mirsani Allah disebut Basiratus sirri. Indra hati yang paling dalam. Basiratus sirri, indra batin hati yang paling dalam. Selama hamba niki dereng saged memandang Allah, hamba niku tasih dikuasai kalih alam benda. Isih butuhno alam benda tasih kumantil alam benda tasih selalu sumindi teng alam benda. Jeh niki wong nek tasih dereng saged memandang Allah. Tapi menawi tiang sampun saged memandang Allah, sampun boten terikat kali alam benda. Para bapak, alam benda nopo sing dimaksud barang-barang sing wujud makhluk teng sedoyo alam. Baik niku bumi, langit, gunung, pepohonan, air, batu-batuan, termasuk batune ponari. Niku kuwabeh niku alam benda. Apa ne dereng saged memandang Allah sik sumindi isik nyamang dateng alam benda. Akhire wong niku terikat kalian alam benda. Selalu mbutuhaken alam benda. Sehingga hamba niki diperbudak kalih alam benda. Akhire dos pundi manungsa niku dihinakan alam benda. Kemudian manusia niki disudutkan ke satu tempat di mana manusia sangat sangat membutuhkan alam benda. Perlu bapak, kula pengen niki tasih termasuk dereng musyahadah. Jadi tasih diperbudak kalih alam benda. Kula pengen luwe isi sumindi neng sego. Ngelak isi sumindi neng banyu. Sakit isih sumindi ning obat-obatan. Akhirnya kula pengen diperbudak kali benda. Diperbudak tenang-tenang ning omah wae mapan turu bengi-bengi. Lagu wetenge kriwik-kriwik-kriwik, krucuk-krucuk. Luwe seburuk-buruk teman tidur adalah lapar. Luwe niku kanca turu sing paling elek. Mripat merem gak iso turu. Dengge lungguh ku krucuk-krucuk. Niku weteng. Akhire bengi-bengi terpaksa metu ning Mojosono nggih. Golek nasi kikil. Lho niku jeneng diperbudak. Diperbudak. Para bapak lan para ibu rupane menjemput rezeki yang diberikan Allah. Dijemput di Indonesia kok sulit. Akhire yo terpaksa wong jenenge dadi budak. Menjemput harta itu ning Saudi. Nyapa ning Saudi? Menjemput uang. Jadi diperbudak kali bondo Melayu ning Saudi, Melayu ning Malaysia, Melayu ning Jepang. Apa? Golek isine weteng. Iki para bapak jenenge diperbudak kalian benda. Nih napa mawon layu ana wong Malaysia kabari wong Malaysia ku pitung keluarga kok iso teko ning ngene Balong Sari lho. Nek megalo Balong Sari goleki ponari. Lho niki mergo sumindi ambek watu. Sumindi ambek watu Malaysia ning Jawa. Tekan kene kebetulan ditutup. Terpaksa harus menginap ngenteni. Oh niki pulo bapak, niki jenenge nopo diperbudak ngalian benda. Akhire wong sakit butuh waras ning dokter ora waras. Butuh waras nganggo obat-obatan ora waras. Kemudian dipojokkan ke satu posisi di mana dia sangat-sangat membutuhkan kepada batu sing dicelup banyu. Ku jenenge disudutkan, dipepetno. Liyane niku wis gak ono meneh jarine. Nah, para bapak lan para ibu nikulah. Wong nek dereng saged nyawang Allah, dadi dipermainkan kalih bondo. Duit neng pasar, melayu neng pasar, golek duit. Duit neng toko, melayu neng toko, golek duit. Duit neng warung, melayu neng warung, golek duit. Terus, iki jenenge dipermainkan kalian bondo. Menawi tiyang sampun saged musadah maring Gusti Allah, mboten. Wong bondo kabeh senggawe Gusti Allah. Njaluk mawon Gusti Allah. Para bapak lan para ibu, akhire bondoku malah tunduk. Tunduk dateng tiang ingkang sampun mampu memandang Allah. Terus hikmah niki adalah satu hikmah yang menunjukkan perbedaan. Perbedaan antarane hamba dengan alam kalian alam dengan hamba. Nomor siji, hamba besertaan alam. Nomor kalih, alam besertaan hamba. Dadi ono wong sing bebarengan ambek bondo, ambek alam. Enten alam bebarengan ambek hamba, ambek manusia. Kapane manungsa niku isih besertaan dengan alam, besertaan dengan benda, maka akibate manungsa niku ditaleni ambek benda, diikat ambek makhluk. Apa-apa butuhno makhluk, apa-apa butuhno benda. Terus hajat kebutuhane maring benda, maring makhluk. Akhirnya terus mundi makhluk niki diperbudak kali benda. Makhluk niki dihinapa, manungsa niku dihinakan kali benda. Terus wau sing terakhir disudutkan ke satu tempat banget hajati maring benda. Kondisi ingkang mekaten niki kondisi yang sangat hina. Kondisi ingkang sangat asor. Sebabe nopo? Sebabe dereng sakit nyawang dateng zat ingkang menciptakan benda. Nomor kalih, benda bersamaan dengan hamba. Nek benda niki bersamaan dengan hamba, benda niki akhirnya dadi miliki hamba, dimiliki kali hamba. Hamba niki mboten butuh dateng pertolongane benda, mboten butuh. Kapane menungso pun saged ngeten, menungso niku merdeka. merdeka, mboten dikuasai kali benda. Bahkan terbalik, benda niku malah butuhno hamba. Malah ngeladeni hamba. Malah ngalap barokah teng hamba. Hamba niku menungso niki para bapak lan para ibu. Tikapane wis wengku saged nyawang Allah, mun boten sumindi dateng makhluk, boten nyawang dateng makhluk, boten butuh dateng makhluk, akhire makhluk niki sing butuhaken menungso. Makhluk niku sing ngladeni menungso. Baik makhluk niku manusia utawi makhluk niku hewan atau makhluk niki benda-benda yang tidak bernyawa. Derek mawon datang makhluk. Wau didawakin teng syarah wau, nek tiang kumun sirna dari dirinya, sirna dari semua makhluk yang dilihat hanya Allah. Niku makhluk iku tunduk. Hei sengenge, udano, udan, beres. Hei kali solo, sato, sat. Gak usah repot-repot, gak usah gawe tanggul barang. Kali solo, sat, sat. Aja sat nemen-nemen, separuh, separuh. Masya Allah, kira-kira pejabat Indonesia no siji wae sing ngene. Tsunami jangan muncul, gak muncul. Para bapak, masya Allah. Sampai wau didawaken pisan. Bumi nukulno, tukul. Kali milio, mili. Iki nek tiang sampun boten memandang makhluk. Memandang Allah subhanahu wa ta'ala. Para bapak, tahapan dumugi ngriki nggih kuatah. Tasih ngalami tahapan tajalil af'al, ngalami tajalil sifat, ngalami tajalil asma, mengke badhe ngalami tajalil zat. Insyaallah hikmah ingkang badhe datang bahas masalah macam-macam tajalli. Mula bapak satu contoh nggih. Contoh benda-benda manut dateng wali. Dadi wong ku mboten saged duwe derajat wali menawi dereng mampu melihat Allah. Dereng saged nggih. Mempunyai derajat wali niki dereng saged. Nek dereng saged memandang Allah. Para bapak, yang ingkang saged meningkat pendekatan diri dateng Allah sampai tingkatan memandang. Niku nggih. Tianku senengane khalwat. Khalwat niku menyendiri. Menyendiri senengane. Tapi gembeten mustahil kumpul kali masyarakat, tapi senengane menyendiri. Mulane para bapak kadah wali-wali sing makame ning gunung-gunung. Di tepi-tepi laut. Kadang-kadang di satu pulau kecil di tengah-tengah laut senengane menyendiri. Lajeng piyambake selalu zikir. Zikire niki mboten ngangge ikhtiar, mboten ngangge disejo. Zikir niku pun berjalan sendiri. Dikene ku sampun kaya dene mlakune nafas. Klobengan niki bernafas niku ra mboten disejo. Nafas niku mlaku dhewe. Masuk, keluar. Masuk, keluar. Niku mlaku dhewe bila ikhtiar. Bila kosdin. Tanpa diikhtiari dan tanpa disengaja. Klobengan nak mboten ati iso dikirku nek eling, eling ya iku mau ngajine kon dikir, lagi dikir. Ku ndelok TV ilang maneh dikire. Nggih. Iki mboten niku mun jalan terus, mengalir terus. Seperti berjalannya nafas, seperti berjalannya denyut jantung. Denyut jantung mboten diikhtiari, mboten disejo, mun mlaku dhewe. Denyut, denyut. Yang kados ngeten iki mun atine mboten ate tinggal dikir sedetik pun. Mboten ate tinggal dikir. Wong bapak mulane sampai ada salah satu dari wali mengatakan, kalau hatiku satu detik tinggal tidak ingat Allah, aku kufur. Taman wani ngono. Ya kufur temenan. Termasuk Asy'ab Hasan As-Sandili ngoten, tidak pernah satu detik pun hatinya tidak berzikir pada Allah. Nah, para bapak, jadi zikir niku mengalir terus, liwat jantungnya, terus

bumi, nopo mawon mboten nate mlebu ning jerone ati. Mboten nate. Dadi mboten nate masuk di dalam hati. Mengkaten Asy-Syaikh Abu Bakar Asy-Syibli. Nggih, niki murite Asy-Syaikh Abdul Qasim Al-Junayd Al-Baghdadi. Syekh Syibli niki para bapak wafate tahun 334 Hijrah. Saged kita bayangaken tiyang niku uripe abad keempat Hijrah. Nek sakniki abad pinten, Pak? 1430 berarti abad 15. Niktasi abad keempat. Niktasi abad keempat, sekarang abad 15. Nah, para bapak, Asy-Syaikh Syibli niki dawuh, laisa yakhturul kaunu bibaliman arafal mukawin. Wong kapan wis ma'rifat ning ngene Gusti Allah, ma'rifat kepada pencipta alam, maka tidak ada alam seisinya ini yang masuk di hatinya. Di hati ini kumun kebuk kali iling Allah. Kapan wis kebuk iling Allah, iling liyane mingkrih. Mergo hatiku hanya ada satu. Nek kampanye nanti

Gaji, gaji, gaji. Ingat Allah enggak mau di hati mboten purun. Mboten purun eling Allah. Nggih cobi mon dirasakno. Nek kita niku pinuji eling duit eling napa, sembahyang rak mboten saged eling Allah. Duit mawon. Nggih cobi dijajal, jajal duwite ilang sak miliar ngono. Kok kira-kira setengah tahun nak salat eling duit terus. Nggih nek mun eling duit eling Allah niku ilang. Nggih. Ilang. Tapi kapan jero atinku kebek eling Allah, eling liyane Allah mboten purun. Mulane disebut Allah ambek dunya iku maru. Maru tentang apa itu? Tentang manggone ati. Para bapak maru, maru iku ibarate kula sampean duwe bojo loro pada kamare mung siji. Nek kamar siji dinggone bojo pertama, bojo kedua yo gak ana kono. Nek apane bojo kedua ning kono, bojo pertama yo gak ning kono, ku jenenge maru. Dene sak kamar dinggone wong loro, sak bojone dadi wong telu. Ya hebat-hebate wong. Dadi kapan wis eling donya eling Allah ilang. Nek wis eling Allah eling donya ilang. Ki dawe Syekh Bakar Asy-Syibli. Dadi wong sing makrifat Allah, tegese wong sing bisa mandang Allah iku atine tidak pernah krentek apa neh mikir. Krentek masalah dunia ini pun mboten purun. Bapak, kondisi yang seperti inilah sing dadi sebab musababe bisa nyawang Allah. Bisa nyawang Allah. Bapak, enten seorang wali namene Al-Muzayyin Al-Kabir. Al-Muzayyin Al-Kabir niki sedane tahun 328. 328 Hijrah. Kali Asy-Syibli sedane dhisik niki. Nggih, dhisik niki nek Syibli 334 niki 328.

Iki dawuh suatu ketika aku bersama dengan Ibrahim Al-Khawas. Ibrahim Al-Khawas niku koncone Asy-Syaikh Junayd Al-Baghdadi. Ning sedane dhisik Ibrahim Al-Khawas. Niki kanca, kanca berguru dateng Syekh Syiri Asy-Syiqti. Ibrahim Al-Khawas niku sedane tahun 291. Nek Syekh Junayd sedane tahun 297. Jadi tafawute 6 tahun dhisik Ibrahim Al-Khawas. Para bapak, Syekh Muzayyin niki cerita suatu saat aku barengan nambe Ibrahim Al-Khawas di dalam suatu bepergian. Di sijine bepergian aku mengikuti Ibrahim Al-Khawas. Dumadak ana kala jengking ku ngremet ning pupune. Kala jengking kala sing biasa ning jengking ngono to. Buntute jentar. Nggih. Ku ngremet teng pupune Ibrahim Al-Khawas. Banjur aku ngadeg pengen mateni kala jengking iku. Lah kok Ibrahim Al-Khawas ku dawuh, "Aja, aja. Aja mbok pateni. Kuwabeh barang iku mbutuhno kita. Kita ora butuh maring sesuatu. Segala sesuatu membutuhkan kita. Bukannya kita membutuhkan sesuatu. Jadi kalau jengking gremet ning pupune Ibrahim Al-Khawas niki krana kangen. Mboten krana badhe menyakiti, mboten krana kangen. Para bapak ana wong kok dikangeni kala jengking. Sampai gremet ning pupune. Dadi nek ana kecoak gremet wong wedok mlebu mrana. Iku saking kecoak kangen. Loh bapak. Liku kalau jengking dipateni iku mboten pareng. Aja kalau jengking iku kangen butuhne awake dhewe. Awake dhewe gak butuh, ning ngono-ngono gak butuh. Lah niki para bapak berarti jam termasuk hayawan. Hayawan iku tunduk. Ya tunduk. Mboten menyakiti, mboten hewan iki tunduk. Dateng tiang ingkang arif billah. Ingkang samun musyahadah. Terus malih diceritakan kalian Muhammad Ibnu Mubarak As-Sufi. Muhammad bin Mubarak As-Sufi niku termasuk murid Ibrahim bin Adham. Nek sing dhisik wae Ibrahim Al-Khawas niki Ibrahim bin Adham. Nek Ibrahim bin Adham niku sedane tahun 101, lebih tua lagi dibanding kali Syekh Junayd. Ku Syekh Junayd ku sedane 297 niki sik 101. Muhammad bin Mubarak niki cerita, aku bareng Ibrahim bin Adham bepergian di jalan menuju Baitul Muqaddas. Itu melaku menuju Baitul Muqaddas. Zaman sementen para bapak tasih jarang enten kendaraan. Paling-paling kendaraan sing enten iku nggih khimar unta. Dereng enten kendaraan bermotor dereng wonten. Bareng wis tekan tengahe awan wektune turu koyo lulah.
turu-turu tengah awan dalam keadaan panas, aku ambek Syekh Ibrahim bin Adam leren. Leren ngiyup nengi sore wit jenenge wit delimo. Jenenge wit delimo ngiyup neng kono. Kok kebetulan neng tengah-tengah perjalanan niku ana wit wit delimo. Ngiyup. Terus kita berdua sembahyang dua rakaat. Jadi wong dhisikku nek istirahat mboten tilem. Istirahat niku salat. Istirahat niku salat ambek ngiyup. Sembahyang dua rakaat. Lah kok aku ku krungu swara. Swara iku metune saka wit kurma. Dah, wit kurma iku bersuara muni. Munine ngene, munine. Ya Abba Ishak. Abba Ishak niku celukan Ibrahim bin Adam. Perkoe Ibrahim bin Adam iku gadah anak lanang jenenge Ishak. Terus celukane Pak Ishak. Abba Ishak. Muliakanlah aku dengan cara kamu mau memakan buahku. Duh, kayu lo jaluk tulung. Duh, kayu niku pengen dimulyakno Ibrahim bin Adam. Mulyakno aku, mulyakno aku. Carane sampean gelem dahar wohku. Nek wah kumbok dahar, berarti saman mulia no aku. Iku wite sing towo-towo. Nek lo saman kan boten. Lo saman kabeh rupelem ting mandul ngoten disawat ambek watu. Iku berarti boten towo-towo. Pelemi boten towo-towo, tapi saman pengen disawat ambek watu ceblok dikepruk dipangan. Iku wete delima niku tawa-tawa mulyakno aku, mulyakno aku. Ibrahim bin Adam niku namung dengkluk. Nggih pireng swara niku pireng. Sampai akhirnya wit delima niku matur ngoten sampai kaping 3. Ya Ba'isak akrimna bi anta kula minna syai'an. Abai saat mulyakno aku, hormatono aku, carane sampean dahar wohku. Ibrahim bin Adam ni kunding keluk mau. Bareng Ibrahim kumbeten gatekno, lajeng wit delima niku matur dateng rencange Muhammad bin Mubarak niku wau. Hei Muhammad, tulungono bantuan Abu Ishak supaya Abu Ishak iku gelem dahar wohku. Aki bantuan bantuan tulungono napa tegese niku dijupukno dlimone napa dos pundi kengken bantu berkoe pembrantem ku mendel dingkluk ngeten. Sampai diaturi delimo niku tiga kali sik mendel mawon. Sareng we delimo niku matur dateng Muhammad. Bantuan Ibrahim, bantuan tulungan supaya gelem dahar wahku. Terus akhirnya Muhammad bin Mubarak niku matur, ya Pak Ishak, pengen nak ngipireng tongge. Pengen nak nggih pireng to nggih. Ucapane wit delima niku lho. Ora nggih pireng to nggih. Bar ngoten Ibrahim bin Adam niku jumeneng terus metik buah delima dua. Sing setunggal niku dipetik didahar piyambak, ingkang setunggal diwehna Muhammad bin Mubarak. Di sitok didahar dhewe,
sing sitok dilungno aku. Banjur yo tak pangan. Kula bapak niki jenenge nulung nggih. Nulung dateng Wedlimo. Justru Wedlimo niku njaluk tulung teng menungso. Mboten kok menungsane njaluk tulung Wedlimo. Tapi nek kula jenengan nak mboten nggih. Guruane ngelak njaluk tulung Delimo, Delimone dipangan nggih. Niki mboten justru Delimone njaluk tulung. Njaluk tulung supaya Delimone wae dipangan. Ku njaluk tulung. Para bapak, lha kok jebul enten hikmahe nulung ini. Nulung wae Delimo. Wedlimo niku wite ku pendek ngoten, wae kecut. Di selama niki wedlimo niku nggih wite pendek mawon. Mboten saged dhuwur. Lah wae nek dipangan kecut. Lu sak badane ibrahim bin Adam niku kersa dahar wae delimo, langsung wite delimo niku modot dadi dhuwur. Ngene iki. Napa nggih barokahe niku barokahe wong sing sampun saged marifat dhateng Gusti Allah. Saged nyawang dhateng Gusti Allah. Ditambah malih wohe delimo niku legi, manis. Delimo niku saderenge wohe didhari Ibrahim bin Adam niku setahun namung panen pisan. Di setahun namung woh pisan delimoku didahar kalih manungsa namung sepisan setahun. Lusak badane Ibrahim bin Adam niku dahar delimo niki nggih siji wite delimo dadi dhuwur, nomor loro wohe delimo dadi manis, nomor telu delimo niku setiap tahun panen dua kali. Sehingga dimanfaatkan kalih manungso setahun niku kaping kalih. Kulo bapak niki cerita sing hubungane kalian kayu watu. Kayu watu niku jenenge jamadat. Benda-benda mati, benda-benda yang tidak bernyawa. Kulo bapak hewan-hewan niku nggih butuh dateng tiang sing arif bilah. Hewan-hewan niku nggih butuhaken dateng tiang sing musyahadah ilallah. Iki diceritakaken sesuatu yang terjadi kalian Sahal bin Abdillah At-Tustari. Sahal bin Abdillah At-Tustari niku lahir 200 Hijrah. Wafate 283 Hijrah. Jadi usiane 83 tahun. Sahal bin Abdillah At-Tustari wektu piyambake lenggah wonten daleme, teng daleme. Lho kok binatang-binatang buas niku teko? Binatang-binatang buas niku teko, macan ku teko, serigala teko. Mboten menyakiti, mboten. Bareng hewan-hewan buas niku teko teng daleme, Sahal bin Abdillah At-Tustari malah dimanggano. Ayo, ayo, lebu mah, ayo, lebu mah. Masya Allah, kayak lari TPK mawon. Di manggaan mlebu omah. Bar mlebu omah terus mundi. Mun lajeng akhire Sahal niku mendhet daging. Dagingku dipotong-potong niki disuguhno. Binatang-binatang buas niku. Wong bapak niki Sahal bin Abdillah. Dadi mboten disakiti. Nuwun sewu para bapak. Biyeniku enten raja Islam manggone teng Syria jenenge Hajjat bin Yusuf.
Hajjat bin Yusuf niku benci ambek wong-wong sufi niku benci. Napa male enten tiyang kok disebut wali niku bencine bukan main. Sampai akhirnya Hajjat bin Yusuf niku ngumpulno wali-wali, ngumpulno wong-wong semakrifat Allah, ngumpulno wong-wong ahli saub. Niku dibelehi kabeh. Kalih Hajjat bin Yusuf. Berko anti nggih kalih tiang-tiang sing nggih ahli tasawuf niku anti. Para bapak, akhiripun enten seorang waline Allah sing jenengi Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair niku termasuk mustahid mutlak. Derajate cara fikih iku seimbang ambek Imam Syafi'i. Sa'id bin Jubair. Iki piyambake lebih cenderung teng tasawufi katimbang fikih. Ning fikih nggih hebat, tasawuf nggih hebat, tapi cara ditimbang niku isik berat ilmu tasawufi katimbang ilmu fikih. Sa'id bin Jubair niki piyambake dicepeng ditangkep kalih tentrane Hajjat bin Yusuf. Bareng Hajjat bin Yusuf niku mendengar tentang Sa'id bin Jubair, perintah tentranya jumlahnya 20. Niki penunggang kuda kabeh dan ahli panah. Didawi kali Hajjat, tangkap Sa'id bin Jubair, bawa ke sini. Kalau sampai gagal, maka kepalamu 20 saya penggal semua. Itu Hajjat bin Yusuf, Masya Allah. Kalau bapak, jadi diancam nek sampai gak berhasil menangkap Sa'id bin Jubair, maka tentara 20 badhe dipenggal leher. Para bapak, lajeng tentara kalih dosa niku sing ahli tunggang kuda, ahli panah niku mendatangi Sa'id bin Jubair. Niku pinuju sembahyang teng musala. Musala diketuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sa'id bin Jubair nggih menghadap. Enten nopo kita-kita niku diperintah Tuan Raja Hajjat bin Yusuf menangkep penjenengan. Nggih, supados disuwanaken dhateng Hajjat bin Yusuf. Sa'id bin Jubair niku pun ngerti nek Hajjat bin Yusuf niku nugeli gulune sufi-sufi niku pun ngerti. Syekh Sa'id menepengan mboten kreso, kepala kita yang ada 20 ini akan ya dipenggal semua nek pengen mboten kreso. Yo aku tak rono, timbang das 20 ya luweng das situk wae sing ditugel. Wis saya budal. Para bapak, dalam perjalanan niku melewati hutan. Sampai dumugi tepi hutan, nuku enten jenenge gereja. Gereja, gereja. Masjide wong Nasrani. Tengeniku ditunggoni seorang dari pendeta. Bareng lewati gereja niku, pendeta niku sumerep. Sederek-sederek saman dalu niki badhe ngliwati alas napa? Nggih, panjenengan diladalane kedah liwat alas. Mboten enten jalan yang lain. Ngeten derek nggih. Nuwun sewu nek pun menjelang maghrib ngeten ampun sampai masuk hutan. Hutan niku kuwadah binatang-binatang yang ganas, yang buas. Mboten enten tiyang slamet malam hari ngliwati alas niki.
saya ini bermalam saja di gedung saya ini, di gereja. Apun para bapak terpaksa tentara 20 kali Sa'id bin Jubair niku leren. Akhirnya pun tentara 20 itu terus munggah loteng yang dhuwur. Sa'id niki mboten kersa. Enggak, saya enggak mau menginjakkan kaki di gereja. Haram kakiku menginjak di gereja. Wala iku alasane kate melayu jereng. Orang ngira melayu, aku gak bakal melayu. Terus sehari tentara sing enten kali dosa niku mun pasang panah. Sewaktu-waktu Sa'id sampai melayu nggih dipanah. Oh bapak, bareng sampun dumugi waktu maghrib. Niku enten singa betina. Oh bapak, singa jantan, singa betina. Niku nek golek pangan sing lanang ta sing wedok? Nun? Sing wedok. Biasanya sing uber binatang buruannya ya sing wedok. Neng Indonesia, neng Jawa ku ngoten nyambut gawe sing akeh malah sing wedok. Ya termasuk singa betina. Lho singa betina ku teko dhisik niku menghampiri Sa'id. Nyedaki Sa'id bin Jubair. Assalamualaikum ya Sa'id, kok yo ngerti ngono jenenge Sa'id. La tahaf. Ini ahfaduk fi hadi laila. Singa ku iso muni ngono. Hei Sa'id, jangan takut, malam ini kamu saya jaga. Teko maneh singa jantan, rembyah-rembyah gondrong. Nek singa aku nek lanang rambuti dawa. Sing wedok rambuti cendek. Nek manungsa aku wedok rambuti dawa. Lanang rambuti cendek. Singa jantan maju pisan uluk salam, assalamualaikum ya Sa'id. La takhaf inni ahfaduk fi hadhi laila. Jangan takut malam ini kamu aku jaga. Wis wabeh niku tentara niku nggih heran kabeh. Wong singa kebiasane nggih menerkam binatang yang ditemui. Mongso, nggih, manungso, mongso hewan-hewan. Lah kok justru malah nunggoni Sa'id. Sa'id bin Jubair. Aku tidak terus ngenangin neng iklane ngono, selera pemberani. Sampai macan. Maksudku makrifat billah. Bapak-bapak, Masya Allah. Lu bareng enjing, singon iku terus ngalih. Assalamualaikum ya Sa'id. Ulu salam terus ngalih. Terus pendeta niku mudun di sii. Terus tentara yang ada 20 niku melu mudun saking loteng. Langsung takon manis muk si pendeta. Ana Sa'id bin Jubair. Wa ma dinuk, agamamu apa? Islam. Bareng nyebut jenenge Sa'id bin Jubair, agamamu apa? Islam. Wa man nabiyuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku langsung si pendeta niku muni ngeten, pegang tanganku wae Sa'id. Dipegang tangane, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka anna Muhammadan Rasulullah. Pendeta aja masuk Islam melihat Sa'id. Justru raja Islam sendiri Hajjaj bin Yusuf mau membunuh. Nggih. Iki para bapak, dadi biyen niku wis ana.
presiden Islam iku malah musuh wong Islam iku biyen ya wis ana. Dene saiki sik ana ya putune mbuh buyute. Ora Bapak. Akhiripun terus tentara yang ada 20 niku terus ngiring Said. Wis ngene wae engko kesuwen ya. Saman balapno jaranmu. Tunggu aku di depan rumah. Ya, di depan pendopone Hajat bin Yusuf. Tunggu aja di sana. Enggak, nanti kamu lari. Kalau kamu lari nanti kepala-kepala kami dipenggal. Jangan khawatir, jangan khawatir. Sudahlah, tunggu di sana. Berbapak nggih jenenge Said bin Jubairin. Wong sing wis memandang Allah, apa sing dikarepno terjadi. Nggih. Para bapak. Akhiripun ngados pundi? Bareng jaran iku dibalapno. Kuh koyok pacuan kuda niku buantere. Nggih, dibalapno sampai ning ngarepe pendopo, pendopo ni kerajaane Hajat bin Yusuf, niku Said wis teko dhisik. Padahal jalan kaki, niku wis teko dhisik. Perbapak iku diparingi toyil wekti, toyil arti. Terus ngelempit bumi, ngelempit waktu. Akhiripun Said bin Jubair niku digiring mlebu pendopo. Bang digiring mlebu pendopo, para bapak, sandali ku mboten dicopot, sandali. Ditegur kali Hajat bin Yusuf, kenapa tidak dilepas sandalnya? Dijawab, ini bukan masjid. Kenapa kamu tertawa? Tahu maksudnya saya panggil, tahu. Aku akan kamu bunuh. Saya tidak menolak. Mungkin memang ini rezeki saya. Jadi takdir saya memang ini. Saya rela apa yang dikehendaki Allah. Para bapak, mana wis taslim kayak ngene iki. Jadi ngguyu, ngguyu. Kenapa kamu tertawa? Dijawab Mbak Said. Saya melihat Tuhan saya itu maha murah, maha dermawan. Oh, melihat makhluknya, hambanya sejahat kamu loh, kok masih disayang oleh Allah? Isi dua urip itu disayang. Padahal sejahat kamu, saya tertawa, saya menjadi senang pada Allah. Ya, senang. Orang sejahat kamu kok masih disayang oleh Allah. Ya, sudah, sekarang kamu minta apa? Saya minta tipu sembahyang dulu, 2 rakaat. Sembahyang 2 rakaat, para bapak. Pas sembahyang 2 rakaat, langsung dipenggal lehere. Ketiannya ku muncrat, suret. Tertulis, asyhadu an la ilaha illallah. Wa syahadu anna Muhammad Rasulullah. Niku muncrati getih niku nulis syahadat. Para bapak, bareng Hasan al-Basri niku mendengar bahwa Hajat bin Yusuf nyembelih Said bin Jubair, Hasan Basri niku mendoa, ya Allah, jangan kamu izinkan lagi Hajat ini membunuh orang lagi. Hasan al-Basri, orang yang sehebat itu, mendoa, ya Allah, jangan kau izinkan Hajat membunuh orang sufi lagi setelah Said bin Jubair. Lu bareng itu Hajat ini mboten ketok sakit mboten apa. Akhirnya kok ketok kaya wong loro, badane didelok saka lahire iku mboten sakit. Hanya beberapa hari setelah terbunuhnya Said bin Jubair,
hajat niki wetenge ku dipangan kalih Set. Wetenge ku dipangan kalih Set. Dadi ketok lahire kaya sik gagah tapi jurine pun Set tok mangan. Akhiripun terus sinten hajat bin Yusuf niki pecah. Para bapak niki Said niku salah satu contoh daripada orang yang makrifat billah, yang bisa memandang Allah sampai binatang-binatang tunduk teng piyambake, menjaga pada waktu malam hari. Para bapak enten malih cerita sing hubungane kalih hewan. Jenenge Ibrahim Al-Khawas malih. Ibrahim Al-Khawas. Ibrahim Al-Khawas niki pengane dawuh suatu saat saya berjalan melintasi hutan. Pro bapak, hutanku nek ning Mekah badiah. Badiahku nek teng mriki hutanku galas. Ditukuli kayu-kayu. Tengriku nek badiah niku padang pasir. Niku mboten ten alas ngriku. Melewati padang pasir. Di tengah-tengah awan, tengah-tengah siang, aku sampai ke satu batang pohon. Teng Mekah, teng Madinah, aku teng perjalanan kadang-kadang enten batang pohon. Sing asli pepohonan ngriko, nek pepohonan sing ditandur teng kota-kota, niku mbon buatan, atau sipun tanduran. Terus niku mengambil tanah dari luar negeri, dari Thailand, dari Indonesia, dari mana Malaysia, niku tanah diangkut. Terus lemah niku diduduk, ngandap, dipasang plastik sing kandel. Sak durunge tanah niku diurukno. Niku kanggo nguripi satu batang pohon niku enten kerane, Pak. Di tiap-tiap batang pohon ku bene sorip niku enten keran, keran kangge nyirami. Tengen niku Masya Allah, jadi wit niku begitu mahal. Niku biayane kaya ngoten. Niki Ibrahim Al-Khawas niku dalam perjalanan petuk wit-witan. Wit-witan ngriku sing bertahan niku wit-witan cara kene kaya asem londo niku. Kaya asem londo niku tahan panas. Niku saged urip teng ngriku. Lah kok sandinge wit niku enten banyu. Enten banyu. Bareng aku ning isore wit kono dumadak iku ana binatang buas ku besar. Binatang buas kuwedhe ning kono ngombe banyu kono. Banjur binatang terus madhep marani aku. Bareng wis cedhak ambek aku tak delok. Lah kok binatang buas yang besar ku melakune pincang. Melakune gedaglik gedaglik niku pincang. Terus ngereng. Oh. Ya gak pas ngono. Jadi pas ra aku ra koyo singa ra. Ngereng. Barengan terus sendeku. Barang seneku sikile sing ngarep iku ditumpangno ning pupuku. Iki para bapak, wa sing dimaksud binatang-binatang membutuhkan kita. Bukannya kita membutuhkan binatang. Membutuhkan ku artine minta pertolongan. Ini binatang-binatang minta pertolongan kita, bukan kita minta pertolongan pada binatang. Lo sendekku, terus sikile sing arep iku ditumpangno pupuku. Bareng tak sawang, ternyata sikile ngarep binatang iku bengkak.
Bayu tak perhatekno jibule sing bengkak ku metu nanai. Sikil limbuh kene apa iku mau, tapi sing jelasku sikil ngarep iku wabuh metu nanai. Ditumpangno pupune Ibrahim Al-Khawas. Lan nanai ku campur ambek getih. Napa Pak Jeng? Nanah wuk campur ambek getih. Banjur aku terus jipok kayu tak sigar, terus sikile binatang iku mau tak belek sing ana panggunane nanah iku tak belek. Banjur terus nanai tak bersihi. Terus banjur tak teleni ambek perban. Dadi iso dadi anu barang dokter hewan barang niku. Ditaleni ambek perban. Wis barang wis cukup, binatang buas yang besar itu terus mingkre. Lunga ninggalno aku. Banjur suatu ketika aku bertemu ambek binatang iku. Lah kok binatang iku terus marani aku. Binatang iku nggawa anak loro nggih. Cara macan ku jenenge gugur. Gugur iku loro anake. Para bapak, bareng gugur iku teko, lah kok gugur iku lah kok terus ngambus-ngambus aku. Ngambus-ngambus. Nah, banjur binatang sing buas, sing gede, sing tak tulungi sikile abuh iku lah kok nggawa roti. Aneh to. Wong singa kok nggawa roti. Lah nek singa nggawa sempole kidang ngono ya pantes ya. Nggawa sempole kidang ora, singa ku nggawa roti diderekno anake loro. Anakku nggih ngambus-ngambus ngoten datang Ibrahim Al-Khawas. Mau bata iki crita. Nggih critane wong sing pun saged nyawang Allah. Jadi makhluk-makhluk iki tunduk nggih. Dateng wong sing mun saged makrifat maring Allah. Terus diceritakan malih enten seorang wali niku ningali Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham niku teng kebon, nunggu kebon, akhirnya ngantuk terus ketileman. Barang tilem niku lah kok diparani ula. Ula niku nggawa minyak wangi. Ya Allah, aneh-aneh. Iku bae misik kobra iki bae. Wong jenenge teng mriki minyak wangi ini jenenge nirjis. Minyak wangi nirjis. Iku digawa ambek ula aku. Dadi ula aku ngemut iku mau. Ngemut minyak wangi jenenge nirjis. Lah kok sinten jenenge Ibrahim bin Adam niku sare niku diusap-usapi lengo mangin ini. Ula kok gak nyokot ke malah ngusap-usapi anggul lengo wangi. Pada bapak, tasenten malih satu cerita yang panjang. Sehubungan kali binatang. Diceritakan saking Abi Esak Asok Luki. Abisak asok luki ini ku cerita suatu saat aku metu perlu menunaikan ibadah haji. Suatu ketika aku sampai di padang pasir. Bareng ning padang pasir aku bingung. Bingung, artinya bingungku men kehilangan jejak, kehilangan
jalan-jalan jurusan menuju Mekah niku bingung. Tumata aku bingung. Bareng wis masuk waktu malam, bengiku pas padang bulan. Pas padang bulan, aku krungu suarane wong sing ketok iku koyok lemes. Suara seseorang yang dhaif. Suara seseorang yang lemah. Suara iku bisa didengar sayup-sayup. Ya Aba Ishaq, qad intadartuka minal ghadat. Ya Aba Ishaq, aku sudah menunggumu mulai dari tadi pagi. Suara niku, suara ni wong sing lemah, niku teng tengah-tengah padang pasir. Aku nunggu sampean awit mau isuk. Akhirnya Abu Ishaq niku terus nyedek. Dumada wong sing nyuwaraku seorang anak muda, awake kuru, hampir mati, hampir mati. Dia wis banget lemah. Tapi aku heran. Ning kiwa tengene pemuda yang kurus yang hampir mati ini penuh dengan karangan bunga. Nggih. Dadi kuwadah bunga-bunga teng riku. Bunga-bunga. Aneh. Ana bunga kok ning padang pasir. Dadi macam-macam bunga. Aku ana sing wis tau kenal bunga-bungai. Ana aku sing durung tau kenal. Ku ning kiwa tengene wong iku mau. Karangan-karangan bunga. Banjur tak takoni, aina anta? Dari mana kamu? Dheweke seorang muda aku menjawab, saya dari kota Simisat. Aku dari kota Simisat. Aku iki termasuk gulungane wong sing mulya. Iki termasuk wong pejabat. Termasuk gulungane wong sing mulya, sing sugih bondo. Suatu saat atiku iku kok menuntut aku pengen uzlah. Pengen uzaku pengen menyendiri. Terus akhirnya aku terus metu saka omah, terus uzlah nang kene iki. Banjur ngono aku terus sakit, aku sakit, aku hampir mati. Banjur aku terus nyuwun ning Gusti Allah, ya Allah. Lah mbok nggih kula menika pengen gandeng kalian wali panjenengan. Kula menika pengen gandengaken kalian wali panjenengan. Kula niku arep-arep nek jenengan niku wali sing kula harapkan. Wali sing kula arep-arep. Ku ngucapi pemuda sing lemah niku wau. Banjur aku takon. Sampean saka kota Simisat. Nggih. Ibu bapakmu si ana tasih. Di samping ibu bapak kula gadah sederek-sederek jaler kali sederek-sederek istri. Apa sampean rindu ambek keluarga sampean? Utawa eling ambek keluarga sampean? Tegese mbek bapake, mbek ibuke, mbek dulur-dulure, napa sampean rindu? Napa sampean eling? Dijawab pemuda niki, mboten. Kula mboten nate rindu. Kula mboten nate eling kecuali hari ini. Nggih. Hari ini. Mergo hari itu hari kematian. Nggih. Kula mboten nate rindu teng bapak, mboten nate rindu teng ibu. Mboten nate rindu teng derek-derek kula kecuali hari ini. Kok hari
Mergo kula niku pengin mambu. Pengin mambu gandane keluarga kula. Dan ature. Lu bareng selesai matur niku. Nggih. Nyuwun teng Gusti Allah. Lah kok binatang-binatang buas raja-raja kaya iku padha nggawa kembang. Nggih. Padha nggawa kembang gemruduk ngoten butuh kembang. Iki bangsane serigala nggih nggawa kembang karangan bunga. Singa-singa nggawa karangan bunga. Nggih, macan tutul, macan gimbong niku nggih padha nggawa karangan bunga. Baim niku bangsane wedhus, sapi, unta niku padha nggawa karangan bunga. Dideleh ki wetengene. Banjur kalangan kewan-kewan niku sami nangis. Kula nangis, binatang-binatang nggih tumut nangis. Banjur aku terus anu aku abesat. Nalika aku diceritani ku lah kok atiku ku welas ning anak muda iki aku welas wektune aku ngrasa welas iku mau lha kok banjur ana ula teko ula iku madhep ning cangkeme ula iku nggawa minyak wangi sak wadah jenenge minyak wangi nirjis iku sak wadah. Banjur lah kok ula muni ngene. Hei, abwesak. Orang ini jangan kau sakiti. Ya. Orang ini jangan kau sakiti. Muni ini ula. Jangan kau sakiti. Karena ini wali Allah. Allah itu sangat cemburu kepada wali-walinya. Artinya cemburu itu sangat menjaga. Bareng ula muni ngono, Abu Isak sing cerita itu semaput. Semaput. Kok ono? Sampai binatang-binatang buas nggawa karangan bunga. Baim-baim padha nggawa karangan bunga. Ula pisan gawakno minyak wangi. Aku semaput. Bareng aku sadar saka semaput, pemuda iku wis sedo. Jadi aku gak menangis sedane. Mergo aku dhewe semaput. Barang wis sadar situ. Akhire aku terus turu. Aku wis turu. Turu diluk. Barang aku nglilir. Aku nglilir. Lah kok moro-moro aku iki berada ning jalan besar. Padahal mauku ning tengah padang pasir. Bareng aku turu diluk nglilir kok berada ning jalan besar. Jurusane jurusan kota Simisat. Banjur aku mlebu ning kota Simisat setelah aku selesai melaksanakan haji. Bareng teko kota Simisat aku dipapak ambek wong wedok. Aku rung tahu weruh wong wedok sing ayu kaya iki. Rung tahu weruh wong wedok sing masih muda seperti ini. Cantik muda. Bareng wanita iku ndelok aku banjur muni ngene, ya Aba Isak, kaifa ra'aita syab. Abu Isak saman pedhok anak muda ning tengah padang pasir. Yo aku pedhok, yo apa habari? Aku ngenteni sampean wis 3 dino lah Abu Isak. Ngenteni sampean ke wis 3 dino. Arep tak takone kabari dulurku seneng padang pasir koyo apa. Banjur tak critakno. Ceritane anak muda aku tak critakno ning dulure wedok iki. Sampai-sampai tak critakno
nek anak muda iku kepingin mencium bau keluarganya. Jadi pengen mencium ambune keluargane. Langsung wedok ku jerit. Ah! Balaghasum asum. Balaghasum wa asuma. Oh! Telah datang bau harum kepada bau harum. Niki saling mencium pada satu niku tenggutan mambu wangi ambune keluargane. Ingkang tenggriya nggih ngoten mambu wangi ambune pemuda sing wafat teng tengah-tengah padang pasir. Ah, aduh, balaghasum asum. Telah datang bau harum kepada bau harum. Berjerit iku terus mati. Mengidukku mati. Cara saiki sayang rek, ayu-ayu mati. Lho bareng wedokku mati aku heran. Ada wanita-wanita yang sebaya iku datang pirang-pirang. Wanita-wanita sebaya niku padha teko. Ngerubung mau wedok sing sedo. Wanita-wanita yang sebaya itu pakai baju-baju tambalan. Ini berarti kewali-wali negusi Allah. Pakai baju-baju tambalan, tambal-tambal, baju-baju yang rusak, singamoh. Akhirnya banjur ngeramuti janazai wong wedok iku. Berbapak, Dawi Abu Ishaq. Dawi Abu Ishaq. Yung ini ki tingkai wong sing cita-citanya luhur kepada Allah. Orang-orang yang irodahnya mulia, niatnya bagus. Orang seperti ini sudah tidak cenderung kepada siapapun dari makhluk ini. Dan dia tidak terikat apapun dari makhluk ini. Akhir ditanggung ambek Gusti Allah semua persoalannya. Akhirnya alam ini menjadi pelayannya seluruhnya. Loh Bapak pirang-pirang cerita niku nyeritakno bahwa orang menawi sampun dumugi musyahadah ila Allah. Nggih. Niki babar pisan mboten terikat kalih makhluk. Butuh nopo-nopo langsung datang Allah. Wadah sangat wali-wali sing diceritakno bertemu teng padang pasir. Piyambake mboten beto sangu nopo-nopo, banyu mboten beto, panganan mboten beto. Ditakoni kenapa tidak bawa bekal? Untuk apa bawa bekal? Wong saya ini di dunia iki ndayoh. Ya, ndayoh kan ada tuan rumah. Kalau saya minta minum, ya Allah minta minum. Mun banyu sak kendi. Ya Allah kalau nyuwun dahar, mun teko roti. Nggih. Tinggal dahar. Kalau Bapak masa mboten sampai dumugi ngriku, nek keyakinan datang Allah Subhanahu wa taala. Niki secara penuh. Nggih. Nek sampun cara penuh percaya datang Allah Subhanahu wa taala, kita niki butuh nopo-nopo, butuh nopo-nopo, di samping berusaha yang maksimal, pasrah no maring Allah Subhanahu wa ta'ala. Mboten enten kesulitan dawuh Ibnu Athaillah Sakandari, memperoleh hajat apabila kita membutuhkan keberhasilannya, apabila keberhasilan itu kita serahkan penuh kepada Allah. Tapi tidak mudah memperoleh keberhasilannya kalau itu kita serahkan kepada diri kita sendiri. Itu pelaksanaan dari la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fangfa'na bi barakatihim
wahdina lahusna.